0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat hari Sabtu untuk kita.
0: Oh.
1: Udah minum ke belum?
0: Udah.
1: Udah.
0: Tu mungkin ada yang kecoh-kecoh sebab tanangkan di media sosial tu berlaku kebakaran di area apa nama tu?
1: Batu Tiga.
0: Batu Tiga tu sebuah kedai lah.
1: Betul.
0: Tapi
1: boleh kata kedai sebaneka lah.
0: Kedai sebaneka.
1: Oh, betul.
0: Tapi, awal pagi tadi saya dah nangga apa nama bomba dah datang. Tapi ialah tak bila nangga video tadi macam orang bakar marak api.
1: Encarak je api pagi tadi. Pagi tadi botik. Encarak.
0: Encarak. Boleh. Baiklah, Encarak. Kita nak bacakan beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita. Hari tu kita santai je lah. Hari sepetu. Apa aktiviti-aktiviti kita. Andy, nak mulakan dengan pantun ke apa tu?
1: Kita ada komen daripada mana Asia Sofri. Kelak kita macam pantun lah. Hujung minggu tu si ada ke sini. Dan si akan ke sini. Diam di rumah je lah. Biu dia macam malu-malu je nak turun. Masih melepasi 2 lebih. Hujan ada bunyi turun 2-3 titik je. Lalu hilang si ada datang.
0: 2-3
1: titik. Hari tu kami mulai kuih serabi. Jak kedung ada order orang. Alhamdulillah rezeki dalam kerja rebu tanya. Apapun semoga kerja rebu tu cepat-cepat habis. Nya sebenarnya para mate awan hujan ni ada, nya dibawa oleh angin.
0: Iyalah.
1: Di beserta dengan cerebu daripada rentas badan. So, nya akan jadi tebal, lebih tebal lagi lah.
0: Tapi ada video yang tular kami nangga malam tadi hari mari. Apa nama tu pasukan yang kira macam bomba di Kalimantan lah, setidaknya bersorak gembira apabila hujan turun dengan lebatnya.
1: Oh, betul.
0: Sebab iyalah kadang-kadang mungkin kita situ hujan, tapi kalau puncanya si hujan.
1: Sama juga
0: di angin.
1: Back to square juga ceritanya. Sebenarnya hujan yang pun diperoleh oleh kita di situ.
0: Ya, dengan kami. Mungkin tempias ke negara jiran.
1: Betul. Jadi angin bah.
0: Baiklah. Kita ada kami tertarik nak baca perkongsian daripada Kak Jelina Julahi kita, Kak JJ kita. Daripada Bonda Kim Salam dengan kita katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Hari tok gago masak.
1: Ada sama belacan kah?
0: Menu lain tok di. Katanya hari tok gago. Gago masak awal pagi atas permintaan cousin nak makan daging masak hitam kurma kekasih menu kami. Menu kami menang Chef Challenge 31 etik katanya. Jauh datang katanya dari Miri, rasa hati nak makan daging masak hitam my style. Kebetulan jua nya daftar nak masuk Unimas. Petang kelak pengilan tahlil 100 arwah best friend depan rumah. Baik.
1: Dan seterusnya kita ada komen daripada biha-biha di situ. Selamat hari minggu buat semua sahabat pendengar Sarawak FM. Jam 10 kelak nak pergi ke majlis doa akikah dan cukur jambul cucuk jiran sebelah rumah tu lah. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan kita semua katanya. Terima kasih Andy dan Lin.
0: Alright, kita juga ada perkongsian dari Maknik SSB sudah. Okay, kita ada Dayang Hanim. Aktiviti kami macam biasa bangun pagi hari minggu. Katanya minggu kah si kah katanya sama jual lah, ngagak kain bersesah segala nak baju katanya. Ngagak segala nak dapur.
1: Betul.
0: Sambil ngagak kerja sambil lihat juga nanggal live dan berhibur dengan Sarawak.
1: Alhamdulillah.
0: Gini kaya ya juga nak nanggal live ya nak bersesah baju.
1: Si tangannya bekerja, telinganya dengar, matanya mati terdua. Nak sekejap mati terdua, sekejap mati terdua.
0: Aku takutnya ngembak radio dalam bilik mandi.
1: Okeylah, kita akan sambung lagi antara komen-komen kita yang lain terus bersama Edi dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Di Surah

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekomisi Pak Menlain Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Baik, kembali lagi bersama Indy dan Lindy. Selamat pagi, selamat waktu. Kita nak ada satu perkongsian untuk kita bersama pagi Sabtu tu, berkenaan dengan tragedi yang berlaku di Long Lelang tempoh hari. Jadi bangkai helikopter untuk perkhidmatan doktor udara ataupun FDS yang terhempas di Long Lelang, Ulu Baram, berjaya dialihkan dari lokasi nahas pada matik pagi mari sebelum dibawa ke Miri menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda milik syarikat Lalayang Aerospace. Jadi pesuruhjaya polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah ketika dihubungi berkata kerja pengalihan bangkai dan serpihan pesawat ia bermula pada pukul 10 pagi dan selesai pada pukul 11.15 minit pagi, dan konvoi berkenaan bertolak dari lokasi nahas pada jam 2.17 minit petang dan perjalanan ke Miri dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam bergantung kepada keadaan cuaca. Dan Muhammad Zainal berkata keadaan cuaca cuaca hujan di kawasan berkenaan mungkin menyebabkan perjalanan sedikit perlahan, sekaligus menjangkakan konvoi berkenaan tiba di Miri hari tu kelak. Jadi bangkai dan sepihan pesawat yang seterusnya akan dibawa ke hangar milik Lalayang Aerospace di Miri untuk siasatan lanjut. Itu dia antara paramatik proses seterusnya lah berkenaan dengan perkembangan berkenaan dengan tragedi yang berlaku di Long Lelang Ulu Baram yang berlaku tempoh hari. Okey.
1: Baik, okey. Dan bila bercakap berkenaan dengan ia juga sebenarnya Andy, untuk keputusan analisis DNA 5 mangsa nahas tersebut dijangka selesai hari itu.
0: Hari itu.
1: Sebab proses yang melibatkan 2 kumpulan pakar patologi daripada pagi sampailah 7.30 minit malam sebenarnya. Dan hasil bedah siasat mengesahkan punca kematian kesemua mangsa adalah disebabkan kecederaan melecur teruk.
0: Betul.
1: Ataupun severe burn akibat nahas berkenaan.
0: Okey, itu antara tragedi yang berlaku di Long Lelang menjadi kesan kepada kita juga. Bukan di Sarawak tapi seluruh Malaysia secara amnya. Okey, jadi apapun banyak lagi sebenarnya pelbagai perkongsian juga info semasa terkini kami Dr. Lin akan kongsikan untuk edisi pagi Sabtu tu. Apa kata kita terus bersama dengan lagu-lagu terbaik, hiburan untuk pagi tu lagi, dengan lagu siapa lagi belum minum pagi tu Tik?
1: Kamik katanya buat bangun pagi mengusuk mata.
0: Mestinya tengah masa tu nya tengah nak mula-mula high kopi. Kopi lah, mengopi pagi tu
1: lah.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan

0: Sam, dengan kesibukan harian yang si akan selesai. Sambil ya kita berehat dan dengar celoteh DJ di Sarawak FM katanya. Terima kasih. Semoga baik-baik aja dan terus ya, meskipun hati gundah niat niat jerebu untuk masih bertamu katanya. Nak mana ko? Apakah apa tu? POB? Apa maksud POB? Apa penyebabnya kah? Oh, alhamdulillah hujan mulai turun di bumi seratuk yang indah Permai tu katanya. Alhamdulillah. Okey, itu dia. Seterusnya.
1: Alright, kita ada Jah Jenal dari Kampung Tambirat. Kami tengah ragu mula kuih bongkol. Dah yang agak jauh susah kain baju, bermasak lagi. Cemian nak nama kehidupan lah, oh, katanya. Okeylah, kita dua katanya. Ya, ajaklah perkongsian kami untuk pagi tu.
0: Kuih bongkol, nyaman kuih bongkol. Munya cun kena dengan apa nama te, gulapung.
1: Gulapungnya kan?
0: Gulapungnya banyak. Uish. Ya, kabi.
1: Sudah lendi sebab kau nak cakap pusik guna.
0: Cakap pusik guna nang mana kau. Okey, Nurani Amri pun ada ceritanya jawab. Tajuk aktiviti kami si boleh jumpa Sabtu Minggu. Berkemas rumah lah kami. Ada aja nak dikemas dan ada aja masa kita dengan bunga-bunga jawab tanya tukar tempat. Terima kasih. Baca komen kami kata Nurani Amri. Naulah.
1: Alright, kita juga ada Kak Rohani AJ kita. Mempasal jerebu tu siknya pada berhenti selagi ada pembakaran.
0: Oh,
1: apapun
0: benar.
1: Katanya. Sini nak pergi oh, karan kawasan kami tu tutup 9.30 pagi sampai 5 petang. Kira hari tu tak nak relax kerja di rumah. Mudahan hujan katanya. Silah panas gila katanya pada.
0: Okeylah, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita pagi tu berkenaan dengan aktiviti kita di hujung minggu. Terus bersama Indy dan Lin. Selamat pagi Sarawak
1: #geng pagi kita. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Apa aktiviti hujung minggu kita untuk hari Sabtu tu? Boleh ajak kongsikan bersama dengan kami dua Lin di live Facebook Sarawak FM. Dan kita nak sambung lagi lah antara beberapa komen untuk cerita kita di pagi Sabtu tu. Kita ada Dolly Jumat. Selamat pagi untuk Andy dan Lin katanya. Dan juga sahabat pendengar Sarawak FM. Aktiviti hujung minggu macam biasa.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
2: Selamat Hari Malaysia
1: bersama kami di Sarawak FM.

0: Jadi apapun, masih lagi berteman Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Sebelum kita ke berita utama 9 pagi, untuk cerita, ada sikit cerita kita nak kongsikan berkenaan dengan kisah tangkapan boyak di Sebedil Batang Igan. Seekor boyak gergasi berukuran kira-kira 4.32 meter panjang. Uish, dan seberat 580 kilogram berjaya ditangkap di kawasan Sebedil Batang Igan hari Marek. Dan pemburu buaya tempatan berlesen Jeffrey Siu, 41 tahun berkata, operasi itu dijalankan susulan aduan orang ramai di kawasan berkenaan yang mana sering mengganggu jaring menangkap ikan sidaknya. Jadi bimbang akan keselamatan diri, mereka siap berani menjalankan aktiviti menangkap ikan seperti biasa. Jadi sidak orang kampung tu minta tolong sidak yang nangkap pemburu boya tempatan berlesen tu lah, untuk dapatkan bantuan. Dan bersama dengan sidak Sarawak Forestry Corporation SFC untuk menangkap boya sepanjang 4.32 meter panjang. Wush, nangkap gambar tu memang agak besar juga lah. Jadi antara tangkapan terbaru lah berkenaan dengan populasi boya di negeri Sarawak kita tu.
1: Jangan bermain di tepi. Tepi sini, tepi sungai.
0: Nah, jangan nak air tenang saja. Saya disangka ada boyak dalamnya.
1: Ngail.
0: Kan, berhati-hati selalu. Okeylah, 9 pagi kita akan ikuti berita utama 9 pagi. Lepas kembali lagi bersama Edi dan Lin. Hari itu kita ada cerita hari itu.
1: Betul, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Seseseseng Kawasan. Apa cerita? 9.30 pagi kelak.
0: Selamat pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palem pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel, sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutamakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti ngomek kopiong.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Indin dan Indin. Selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi Sabtu untuk kita orang semuanya.
0: Mungkin ada yang dah bergerak untuk pagi tu nak pergi ke sini.
1: Ui, dah bergerak.
0: Ada bergerak kali nulung muka nak ya kedai di Kubah.
1: Ada yang tengah cari kedai makan mie Jawa, mie kolok, laksa Sarawak kan.
0: Macam-macam lah.
1: Macam-macam. Nak dingin pagi-pagi Sabtu macam
0: kan,
1: tu.
0: Kan bubur.
1: Ui.
0: Oh, ada lagi apa nama telur padi dalamnya.
1: Ada yang ambil mungkinnya si mok terlalu macam renceh gila nyambil roti canai nya katanya.
0: Kan. Nah. Sekeping ambil
1: cecah dengan kuah ikan kuah apa nama tek kari kambin kan nak lalu belayar bolehnya.
0: Lepas saya teknya madah tek mok banjir.
1: Kenapa cerita terdok Elin tu
0: makan lah patinya. Alright, kita ada beberapa perkongsian daripada pendengar-pendengar kita. Biasalah macam biasa aktiviti ujung minggu lah. Bak kata Husni Sabirin tu ujung minggu macam tu masa melepas gian pergi tempat yang jauh sikit. Ui. Untuk jalan-jalan rutin. Mbak family breakfast sama dulu. Sempat pergi jumpa sahabat-sahabat lama. Mbak pergi ngopi.
1: Wow, sambil best.
0: Tukar-tukar cerita.
1: Okey, Hasanah Dawi pernah ada ceritanya di situ juga. Dah berapa minggu dah si ada aktiviti di luar disebabkan keadaan berjerebu. Si berani nak bermain luar, aktiviti di rumah ajak lah. Biasalah kita tuk suri rumah. Si ada aktiviti di luar, aktiviti di rumah nang sentiasa ada. Sigat nak malas sejak kita tu katanya mau si mau. Kita suri rumah tu katanya ada haut lah. Terima kasih perkongsian Hasanah Dawi.
0: Kita ada perkongsian dari Kak Suhaiti Abdullah. Nyemadah sahabat berkonti lah katanya cuaca. Apa tu murah nasi lemak order sidak customer 40 pack.
1: Wow.
0: Selamat berjuang lah 40 pack. Berasa juga tangan nak melipat.
1: Boleh tahan. Boleh tahan. Okey. Terkejut sana ada orang masuk. Seterusnya kita ada dia Amara Ardiana. Aktiviti kami macam biasalah. Ngemak anak aktiviti di KBS ya. Minggu depan nak fly ada swim tournament di Bukit Jalil. Terlambat dengan info. Masih stuck lagi di depan Ion Batu 3 tu. Memanglah masih apa nama tak jam siapa.
0: Ya, macam kita dua ramadah tadi ada berlaku kebakaran.
1: Kebakaran betul.

0: di kawasan Batu Tiga ya. Jadi berhati-hati dan bawa sepeda selalu lah keadaan trafik di kawasan Batu Tiga. Okey, sebab apapun seperti biasa 9.30 pagi kelak kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk kita nak tahu apa cerita adanya untuk cerita Rito edisi pagi Sabtu tu.
1: Jadi terus bersama Andy dan Lindy, selamat pagi Sarawak.
0: Hashtag geng pagi kita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, seperti biasa, setiap Sabtu 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk kita nak tahu apa cerita adanya untuk hari Sabtu tu. Kita nak menyapa dulu lah rakan-rakan kita di stesen kawasan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Daripada utara sampai ke selatan, daripada timur sampai ke barat, inilah dia cerita Rito di Sarawak FM.
2: Okay. Luar biasa semangat sinetron.
1: Kan. Bab hari Sabtu bah. Nah. Dan ini kita bergemar tu Odi Miri. Okeylah, sidah hal kita tunggu dulu. Kita tunggu sidah ngatur Odi Miri. Boleh dengar suara saya balik tu Odi Miri tu. Okey, sidah hal. Apapun kita nak menyapa lah rakan kita daripada Sri Aman, kita ada Iza, Sibu kita ada DS, Bintulu kita ada Syah, Miri kita ada LY tu Liza. Dan kita ada Limbang FM. AJL. Apa maksud AJL lah tu?
4: Ya, maksudnya aku JPL.
1: Wow. Nama dah gah enak mu. Apa cara? Okeylah. Daripada utara kita nak berjalan dulu lah. Kita nak tahu cerita daripada Permati Utara Negeri Sarawak, Limbang. AJL, apa ceritanya dari Limbang? Silakan.
4: Okey, sebenarnya di Limbang kita sih banyak acara-acara yang berlangsung. Tapi kita nak kongsikan juga mengenai dengan hari ini ada jualan rahmah madani berlangsung di Limbang, di salah sebuah tempat di Limbang, bermula 9 pagi ini sehinggalah stoknya habis. Jadi kepada pendengar-pendengar kita ni yang mendengar siaran kita pada ketika ini yang berada di Limbang dan di sekitarnya, bolehlah mendapat barangan yang murah dalam jualan rahmah madani di SS Ahmad Ensan di Limbang pada hari ini sehingga stoknya habis. Dan antara yang akan berlangsung juga pada akan datang, tapi kita nak war-warkan sebenarnya nya berlangsung pada 19. Tapi kita war-warkan juga untuk makluman kita bersama bahawa Pesta Limbang 2026 International Regatta and Powerboat Fiesta akan berlangsung di Limbang bermula daripada 16 hingga 20 September 2026 bertempat di dataran tebingan Limbang bermula 8 pagi hingga 11 malam. Pelbagai aktiviti yang telah pun disusun atur, kita tengok secara ringkasnya ada perlumbaan perahu bidar dan perahu naga dari 19 hingga 20 September, perlumbaan bot laju 17 hingga 18 September, Pesta Ria Limbang 18 hingga 20 September, konsert Fiesta Ria Limbang 18 hingga 19 September, dan Unity 5 km Dash Run dan 3 km Fun Walk pada 16 September. Itu antara aktiviti yang akan berlangsung dan yang sedang berlangsung di Limbang hari itu. Ada jualan rahmah hari itu dan yang akan berlangsung akan datang Pesta Limbang 2026 itu. Pesta itu lama dah si berlangsung di Limbang. Rasanya 5 tahun dah lebih lah. Tapi kali itu kita akan harapnya akan berlangsung dengan bagus. Walaupun keadaan, tapi di Limbang alhamdulillah jerbunya si kuat macam di Kuching lah. Masih lagi di tahap sederhana aja. Yalah, harapan kita semoganya akan berterusan, akan teruslah cuaca untuk di Limbang akan lebih baik dan memungkinkan lagi Pesta Limbang berlangsung untuk tahun tu. Okey, ajak aktiviti yang berlangsung
1: saya
4: di Limbang.
1: Baik. Terima kasih AJL daripada Limbang berkongsi.

0: Sayangkan jangan senyum-senyum. Mesti tak apa dia senyumnya.
1: Nah, senyum lah. Hari tu orang makin nama-nama yang begitu, kata orang tak nampak popular. Oh, nak yang AJL, kan. LY.
0: Kita biasa je YL Lin je.
2: NDY.
1: NDY, ya. Yeah. Okey lah. Lisa,
0: silakan.
1: Ada bingkisan daripada Miri, silakan.
2: Okey, seperti biasalah tok yang paling popular lah. Kata kita pada tengok setiap hujung minggu, hanya ada jualan rahmah, ada jual rabies, ada jual umat datik demam darah. Tapi dari Miri, dua ajak lah yang LY kongsikan untuk pagi tok berkenaan dengan jualan rahmah. Macam di Limbang tadi. Okey, untuk jualan rahmah tok yang akan berlangsung selama dua hari. Pada hari tok dengan esok, untuk jualan rahmah Madani yang diadakan di Boulevard Hypermarket Miri dengan kerjasama lah untuk menjayakan jualan rahmah tu yang diadakan pada hari tu 12 sehingga 13 September 2026 bermula 7.30 minit pagi tadi sehingga 10 pagi tu. Jadi lokasinya di Boulevard Imperial Mall dan ya untuk info yang pertama ataupun cerita yang pertama. Okey, untuk cerita yang kedua, juga berlangsung pada hari itu, 12 sehingga 13 September 2026. Bermula jam 9 pagi tadi sehingga 4 petang itu adalah program vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing yang diadakan bertempat di Ahong Tudan. Jadi, ia diadakan dari pukul 9 pagi tadi sehingga 4 petang itu, 12 sehingga 13 September 2026. Jadi, peringatan jua untuk vaksinasi anti rabies dan juga perlesenan adalah wajib dan pastikan haiwan peliharaan anda ataupun anjing to nya berumur 3 bulan ke atas, si buntin dan juga menyusu dan sediakan kad pengenalan pemilik anjing dan pastikan anjing si berkeliaran pada setiap masa. Okey, Andy dan LY dan untuk semua kawan-kawan. Okey, ya ajak dua dari info ataupun cerita gitu daripada Miri FM.
1: Baik. LY lah. Terima kasih LY sama-sama. Ataupun Liza Miri. Ya.
2: Okey.
1: Okeylah, seterusnya kita nak ke Bintulu.
0: Ya, kita nak bersama dengan S-Y-S-H-A-H. Syah.
1: Nak semua deja nyari tok nama orang. Oh.
0: Silakan Syah, apa cerita di
1: Bintulu? Bingkisan dari Bintulu, silakan.
3: Okey, baiklah. Untuk di bahagian Bintulu, cerita hari itu yang ingin kami kongsikan. Namun kita orang asyik tahu nak ke sini-sini pada hujung minggu tu. Apa kata kita orang luangkan sedikit masa untuk sertai kempen demam darah yang akan diadakan pada hari ini, iaitu 12 September 2026, iaitu hari Sabtu, yang mana kempen demam darah akan diadakan di The Spring Bintulu pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan esoknya pada 13 September hari Ahad, anda boleh berkunjung ke Bollywood Shopping Mall Bintulu juga daripada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Ingat, setitik darah anda mungkin menjadi harapan dan menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Dan berita baik untuk warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan melalui program jualan Rahmah Madani. Untuk hari ini 12 September 2026 ada berapa lokasi yang boleh anda kunjungi. Yang pertamanya di rumah Robert Tugang Jambatan Ulu Suainiah, dan jualan berlangsung daripada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Seterusnya di D&D Minimart Sungai Plan juga berlangsungnya hari itu dan esok 12 September dan 13 September daripada pukul 8 pagi hinggalah 5 petang. Manakala untuk Fale Mini Market pula akan diadakan jualan hari ini, iaitu 12 September bermula pada pukul 7.30 pagi hinggalah 2.30 petang. Dan untuk esok 13 September, jangan lupa singgah ke rumah Siba Anak Bungsu kilometer 42 Jalan Bintulu Miri, dan jualan berlangsung daripada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Jadi kepada anda yang tinggal berdekatan dengan lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi itu, jom apa kata ramai-ramai kita orang datang ke program jualan ramah Madani. Dan perkongsian yang seterusnya dalam cerita hari itu di Bintulu, di mana padan kepada pemilik anjing di sekitar Sungai Plan

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan Layan, lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan dua hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kesemua 8 individu itu dilaporkan hilang sejak Isnin selepas komunikasi terputus ketika berada di perairan Selat Sunda. Menurut Komander Pengkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Sementara itu, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 Amerika setung minggu ini. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober. Serangan Israel ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya sebagai balasan kepada penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran pipe itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Amerika Syarikat memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 menerusi upacara penuh penghormatan di New York pada Jumaat. Namun Presiden Donald Trump tidak menghadiri acara utama di Ground Zero. Trump sebaliknya menghadiri upacara memperingati mangsa di Pentagon, Washington, manakala acara utama di New York dihadiri naib Presiden J.D. Vance serta 4 bekas presiden yang masih hidup, iaitu George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton.
Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sabtu Tok, jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik, orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Hang steady.

0: Hello Pemimpinet. Hari itu kita akan bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.
2: Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Sabtu, salam hujung minggu. Hari itu kita orang bertemankan saya DJ Rina Saraparti setiap hari Sabtu seperti biasa pada pukul 10 sampai pukul 2 petang selama 4 jam kita bersiaran. Dan terima kasih kepada DJ Andy dan juga DJ Lin yang telah pun bersiaran menemani kita orang daripada pukul 6 petang sampailah pukul 10 pagi. Dan kini 6 pagi sampai 10 pagi. Terlupa. Okey. Dan Kenet Talk, saya akan mengambil alih pertemuan kita 10 pagi sampai 2 petang melusi rancangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Untuk segmen yang pertama adalah Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu yang memainkan lagu-lagu lokal, artis-artis lokal, komposer dan juga penulis lirik daripada artis lokal kita sendiri. Okey, orang Sarawak kita, bakat-bakat Sarawak kita yang akan menyelah dan terus menyelah dan terus lagu berkembang di persada industri muzik tanah air kita kali tu. Dan Moon Nangga, kedudukan pada minggu tu ada 12 lagu yang masih lagi terdapat dalam carta 10 FM. InsyaAllah pada minggu hadapan akan terkeluar 2 akan lagu, dan minggu tu adalah minggu yang terakhir penentuan 12 lagu yang manakah masih lagi kekal untuk carta 10 FM untuk minggu ke-30. Minggu ke-31 dah 2 lagu yang akan terkeluar pada minggu hadapan. Okey, minggu lepas lagu juara carta Sarawak FM untuk minggu yang ke-29 telah pun dijuarai oleh Yusuf Sulaiman Yusuf dengan tajuk yang berjudul Pergilah, komposer Irfan Hamdan dan juga Gunan Shah, lirik daripada Irfan Hamdan. Dan lagu tu adakah yang masih lagi menjadi juara carta untuk minggu ini ataupun lagu yang lain atas undian anda sendiri? Sama-sama kita nunggu dan juga sama-sama kita dengar di penghujung rancangan kelak. Okey, 12 lagu yang tersenarai dalam carta 10 FM. Apa kata kita terus lagi dengan kedudukan lagu yang ke-12, di mana lagu yang ke-12 kali tu pada minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-7, tapi kali tu nya berada di tangga yang ke-12. Aperture. Ya, yeah, Aperture. Okey, mungkin kita omok lagu tu masih lagi kekal dalam carta 10 FM. Kita om boleh buat undian untuk lagu tu masih lagi naik dan terus berada dalam carta 10 FM untuk top 10 di carta 10 FM untuk minggu hadapan. Okey. Okey, lagu tu berada dalam carta 10 FM selama 11 minggu berturut-turut dan lagu tu berada di tangga yang ke-12 untuk minggu ke-30. Turun 5 anak tangga dan tontonan di YouTube sebanyak 4,432 jumlah tontonan. Apa kita dengarkan lagu ini, lagu yang berjudul Mimpi Tanpa Arah, komposer dan juga penulis lirik daripada Zaizam dan juga penyanyinya adalah Zaizam. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
3: Nombor 12.

0: Okey, itu dia daripada Zaiza Mimpi Tanpa Arah. Mana lagu yang berada di kedudukan di tangga yang ke-12 untuk minggu ke-30. Terus untuk kita orang buat undian lagu tu masih lagi kekal dalam carta 10 Sarawak FM untuk minggu akan datang. Okey. Alright, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-11 dan lagu tu adalah merupakan 33 minggu dalam carta dan pernah menjadi juara carta pada juara carta mingguan pada minggu yang ke-10, minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12. Dan lagu Tok Juak berada di tangga yang ke-11. Masih lagi mengekalkan kedudukannya untuk minggu ke-30. Lagu yang berjudul Peralihan Cinta dinyanyikan oleh Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan juga Yusuf Ali adalah merupakan penulis lirik lagu ini. Lagu Tok tontonan di YouTube sebanyak 782 jumlah tontonan. Apa kata kita terus lagi untuk dengar lagu di kedudukan di tangga yang ke-11 yang masih lagi mekahkan untuk kedudukan di tangga yang ke-11 pada minggu ke-30 untuk minggu Tok. Dan jom kita dengarkan untuk anda di tangga yang ke-11, Peralihan Cinta, Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik Yusuf Ali.
1: Nombor 11.

0: Dari Pak Alehan Cinta dinyanyikan oleh Izwan Dahlan, ha, membawa kita ke pukul 10.24 pagi Kinect Talk. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu ke-30 untuk kali itu. Okey, di tangga yang ke-10 adalah lagu yang mana pada minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-5 tapi turun 5 anak tangga untuk minggu yang ke-30, dan tontonan di YouTube-nya menaik sebanyak 81,443 jumlah tontonan, dan lagu tok pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-18, 6 Jun 2026, dan lagu tok adalah lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita, dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis lirik juga daripada Zulka. Jom, apa kata kita terus dengarkan untuk lagu tok di carta 10 FM di tangga yang ke-10 untuk minggu yang ke-30. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 FM, Tuhan Menduga Kita, Zulka, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Nang Steady.
1: Nombor 10.

0: Okey, daripada Rockaholic Portrait Usang berada di tangga yang ke-9 untuk minggu tu turun satu anak tangga. Siapa kita orang boleh buat lagi undian untuknya terus lagi naik pada minggu yang akan datang, right? Okey, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-8. Alamak, lagu tu pun sama juaknya turun juak pada minggu tu. Okey, lagu tu pada minggu lepasnya berada di tangga yang ke-6 dan kali tu nya turun juak dua anak tangga. Tontonan ditiup sebanyak 26,671 jumlah tontonan dan lagu tu berada dalam carta selama 16 minggu. Pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-19. Nah, apa kata kita terus lagi untuk mendengar lagu di kedudukan di tangga yang ke-8, iaitu lagu Talam 2 daripada Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik daripada Dirul dan juga El Hadam. Untuk anda di carta 10 Star FM, jom kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke-8 dalam 2 Proxy Band.
1: Nombor 8.

Salam dua daripada Proxy Band yang berada di tangga yang ke-8. Walaupunnya turun dua anak tangga, lagu Tok tetap masih lagi bertahan dalam carta 10 Surat FM untuk minggu yang ke-30. Ha, jadi tugas kita orang, kita orang boleh undi lagu Tok sekiranya anda berminat dengan lagu ini. Jangan lupa buat undian selepas ini, okey? Okey, apa-apa terima kasih kepada anda yang mungkin ada yang dah pun bersama dengan kita dalam carta 10 Surat FM. Ada yang dah hantar komen di carta 10 Surat FM. Terima kasih. Juga diucapkan kepada anda yang terus bersama dengan kami di carta 10 Surat FM untuk minggu hari itu, hari Sabtu, minggu yang ke-30. Terima kasih kepada Mas Nahloso, selamat bertugas DJ Rinas, katanya sedang menonton, cantik. Terima kasih juga setia bersama dengan kami di carta 10 Surat FM, Kak Mas. Okey, terima kasih juga kepada rakan kita Syarifah Salmah Wan Rizwan, bertugas hari itu, katanya cuaca bercahaya terang pagi itu, salam ceria untuk semua warga Kuching yang mengenali dirinya. Dan daripada Suhaila Abdullah, terima kasih selamat tugas dalam carta 10 Surat FM untuk semua pendengar, teman-teman FB dan semua yang mengenali dirinya. Terima kasih. Ada lagi yang dah pun menghantar komen. Terima kasih juga kepada Zara Haji Chi, dengar carta 10 Surat FM. Kita ada Salmah Mahrub daripada Oyak Muka, pagi tu alhamdulillah baik katanya. Baru ajak apa kata tu, santai ajak dan sambil tersenyum dengar DJ. Terima kasih untuk warga Senau Oyak, semoga sentiasa sihat, ceria selalu. Minta putarkan lagu dari bawah, insyaAllah, sebab kita masih lagi dalam segmen carta 10 Sarawak FM. Kita dengarkan lagu-lagu artis lokal kita dulu, okey? Daripada Mak Tia, terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Santai je untuk pagi tok. Mendong di Seratok. Pagi tok dengar dan juga layan carta 10 Sarawak FM. Terima kasih. Dan

0: Iman hadir dan juga support di carta 10 FM. Okey, kita teruskan lagi untuk kedudukan di tangga yang ketujuh. Kita tadi dah dengar di tangga yang ke-12, di tangga yang ke-11, di tangga yang ke-10 dan di tangga yang ke-9 dan juga di tangga yang ke-8. Kali tu kita dengar di tangga yang ke-7. Okey, tangga yang ke-7 tu pun juga turun minggu tu. Banyak lagu yang turun pada minggu tu. Lagu yang minggu lepas, lagu tu berada di tangga yang ketiga dan kali tu turun 4 anak tangga, tapi tu jumlah tontonannya sebanyak 1,298 jumlah tontonan, 21 minggu dalam carta. Lagu yang berjudul Rosli Dobby yang mana dinyanyikan oleh kumpulan Ambush, komposer Red Hafiz dan juga penulis lirik daripada Azman Muhammad ataupun Amar Neng. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM, Nang Steady, Rosli Dobby, kumpulan Ambush, untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa, Nang Steady.
1: Nombor 7.

0: lagu dikedudukan di tangga yang ketujuh, Rosli Dobby daripada kumpulan Embers yang baru kita dengarkan. Jangan lupa lagi kita orang mula undian untuk lagu untuk kelak, untuk masih lagi kekal dan juga naik untuk minggu yang akan datang. Okey, jadi kita teruskan lagi untuk kedudukan yang seterusnya, berada di tangga yang keenam. Lagu apa yang berada di tangga keenam pada minggu tu nak? Okey, lagu yang berada di tangga yang keenam pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ketiga, minggu yang ke-8 dan minggu yang ke-24, dan lagu tu 35 minggu dalam carta 10 Sarawak FM. Lamaknya masih lagi bertahan dalam carta 10 Sarawak FM. Dan lagu tu yang mana pada minggu lepas, lagu tu berada di tangga yang ke-10. Woi sih, kali tu nya naik di tangga yang ke-6, 4 anak tangga ditekiknya untuk minggu tu. Tontonan ditiup sebanyak 47,052 jumlah tontonan. Dan lagu tu adalah merupakan lagu dandut daripada Pretty Nina, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina di carta 10 Sarawak FM. Jom kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke-6, naik 4 anak tangga untuk minggu yang ke-30, maunya digoyang Pretty Nina di carta 10 Sarawak FM. Nang steady
1: nombor 6.

0: Daripada Pretty Nimina, maunya digoyang lagu dandut kita untuk pagi tu. Teruskan untuk terus mengundi lagu tu supaya masih lagi kekal dalam carta 10 Surai FM, okey? Tadi dah kita dengar 6 lagu dalam carta 10 Surai FM. Ada berapa gig lagu lagi dalam carta 10 Surai FM yang kita nak dengar di tangga yang kelima sampai di tangga juara carta mingguan untuk minggu yang ke-30. Okey, kita teruskan lagi untuk kedudukan di tangga yang kelima untuk kali tu. Turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang keempat. Dan 9 minggu menjadi juara carta mingguan. Wah, tapi kali tu nya turun satu anak tangga. Jadi kita boleh lagi supaya lagu tu masih lagi up untuk minggu hadapan. Tapi siapa lagu tu top 5 dalam carta 10 Saipan. Lagu tu turun satu anak tangga. Tontonan ditiup sebanyak 40,677 jumlah tontonan. Dan lagu tu 18 minggu dalam carta. Lagu yang berjudul Merelakanmu daripada Stan Akadai dan The Big Jam, komposer dan juga penulis daripada Jimmy Pelikat. Jom kita dengarkan untuk anda di kedudukan di tangga yang kelima dalam carta 10 Sarawak FM, Nang Steady Merelakanmu, Stan Akadai dan The Big Jam.
1: Nombor 5.

0: Okay, goodbye daripada Nana Shimi yang berada di tangga yang ketiga. Tahniah diucapkan kepada lagu Tok. Dan kita terus berada di tangga yang kedua. Jeng-jeng-jeng. Lagu apa yang berada di tangga kedua? Kebab ada dua lagu yang belum saya announce dan wawarkan siapa yang menjadi juara carta untuk minggu Tok. Setelah diumumkan lagu berada di tangga yang kedua, naib juara carta mingguan untuk minggu yang ketiga puluh, automatik orang dah tahu siapakah juara carta untuk minggu yang ketiga puluh kali tu nak. Okey, kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang kedua untuk carta 10 Sarfan. 11 minggu dalam carta, pernah menjadi juara carta pada minggu lepas sebenarnya. Lagu tu berada juara carta di minggu yang ke-29, tapi kali tuknya turun satu anak tangga dan tontonan di YouTube sebanyak 136,890 jumlah tontonan. Wow, kita boleh terus lagi untuk membuat undian. Lagu tu masih lagi menaik di carta 10 Star FM akan datang. Okey, lagu yang berjudul Pergilah daripada Sulaiman Yusuf, komposer daripada Iban Hamdan dan juga Gunan Shah. Komposernya adalah dan juga penulis lirik daripada Iban Hamdan. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Star FM di tangga yang kedua, lagu Pergilah Sulaiman Yusuf, komposer dan juga penulis lirik daripada Iban Hamdan dan juga Gunan Shah, untuk anda di Star FM Nang Steady
1: nombor 2.

0: Baik, tanya kepada lagu ini Pergilah daripada Sulaiman Yusuf, komposer dan juga penulis lirik Iban Hamdan dan juga Gunan Syah yang berada di tangga yang kedua untuk minggu yang ke-30. Dan ini dia merupakan juara carta mingguan di carta 10 Star FM. Si lain si bukan, mungkin ada yang dah tahu ataupun ada yang termasih lagi siapa. Okey, lagu kedudukan di tangga yang pertama juara carta mingguan untuk minggu ke-30, naik satu anak tangga minggu lepas, berada di tangga kedua. Dan kali itu naik satu anak tangga tontonan di YouTube sebanyak 1478 jumlah tontonan 4 minggu dalam carta. Perdana juga pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-28 dan kali itu kali kedua juara carta minggu yang ke-30. Lagu yang berjudul Cinta Terakhir pada Izam 72, komposer Zamari Bujang dan juga penulis daripada Nani. Jom kita dengarkan anda di carta 10 serapan juara carta minggu yang ke-30, lagu Cinta Terakhir Izam 72, komposer Zamari Bujang dan penulis lirik daripada Nani.
1: Juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

0: kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaluk selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasa sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi warna anda.
0: Ekspresi Okay, Ekspresi warnai hari anda. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Masih lagi bertemankan saya, Rina Suropati, untuk jam yang kedua dalam carta dalam ekspresi warnai hari anda. Okay, 11.22 minit pagi. Terima kasih kepada adik kakak, sisteri rumah kita yang gagal di dapur waktu tu nak. Seperti biasa, pada hujung minggu tu mesti ada yang sibuk di dapur. Ada yang pergi pengilan, ada yang pergi kenduri kahwin, ada yang pergi nyambut anniversary, ada yang menyambut hari lahirnya hari tu. Apapun, semoga dipermudahkanlah segala urusan yang kita umpulah untuk hari tu. Apapun, terima kasih kepada yang dah singgah di Facebook Sarawak FM. Maaflah ya, sebab tadi saya sempat nak baca komen kita orang, dan insyaAllah lepas tu saya akan bacakan komen-komen daripada kita orang untuk di ruangan Facebook kami di Sarawak FM. Jangan lupa like, follow dan juga share. InsyaAllah yang dah share, Rina akan bacakan juga lah antara komen-komen yang kita orang dah letak di Facebook kami di Sarawak FM. Dan anda yang mendengar kami di Corong Radio pada waktu tu frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Sarawak Marahan, dan juga mungkin ada yang mendengar kami di stesen dan frekuensi yang lain mendengar kami di Sarawak FM. Terima kasih atas sokongan dan juga support anda untuk bersama kami di Sarawak FM waktu tu. Dan untuk yang mendengar kami kira di sini, di rumah ataupun di pejabat ataupun di premis, ada yang kerja shift hari tu, sidak orang kata unsung to hero, ada yang daripada mana-mana lah yang mendengar kita waktu tu. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus mendengar kami walau di mana jua anda berada. Dan boleh juga ikuti di RTM Click, rtmclick.gov.my Sarawak FM. Mudah aja, kita orang klik aja di siar. Dan klik aja Sarawak FM. Di siar kita orang boleh dengar kami di mana-mana sahaja, right? Okay, insyaAllah lepas tu saya akan bacakan juga antara komen-komen yang kita kongsikan untuk anda. Dan diingatkan supaya anda memakai pelitup muka, walaupun di sini-sini kita orang berjalan, kita orang berjalan ke sana sini, kita orang raun ke sana sini, pakai juga lah pelitup muka untuk menjaga kesihatan kita juga nak. Udara kita tu masih lagi belum sihat, dan berisiko lah kepada warga emas, ibu mengandung, kanak-kanak yang dan juga yang mudah kena jangkitan, kenalah berhati-hati, okey. Jom kita bimbang lagi dengan sebuah lagu daripada Maulana, RSVB, untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa, cantik.

Reza dengan sebuah lagu daripada Kapak yang baru kita dengarkan, rancak sedikit untuk pagi tu. Nah, oh, mungkin ada yang belum lagi bangun pagi. Cepat bangun pagi. Matahari dah nak naik ya. Agi juga nak tidur berselimut. Ya, Rabi. Okey, Sihal. Mungkinnya penat lelah kerja, bawa pulang tengah malam. Nah, oh, Sihal ambil masa sedikit untuk rehatkan minda. Bangun awal pagi tu. Bangun awal setiap pagi tu. Si semestinya bermakna hidup kita kita sentiasa teratur. Ada hari kita bangunnya dengan penuh semangat. Ada hari jua kita bangunnya cuma kerana kita tahu kita perlu teruskan kehidupan kita hari-harian tu. Dan siapa? Kita semua ada hari yang macamnya. Yang penting hari tu kita masih bangun. Alhamdulillah. Jadi ya, kita doakan. Dan juga ya, yang penting juga untuk diri kita. Dan kita masih lagi diberi peluang lah untuk mencuba lagi, melangkah lagi, untuk teruskan lagi kehidupan kita seharian yang si perlu sempurna. Cukup teruskan satu hari dan pada satu masa, InsyaAllah capai hajat yang anda impikan kelak. Okey. Alright, jom nak kongsikan juga lah antara mungkin daripada mak-mak ataupun si rumah kita yang gagal di dapur kini tu. Mungkin ada yang dah sediakan menu-menu tengah hari. Selama lagi setengah jam lagi nak tengah hari ya. Jadi mungkin ada juga yang orang kata nak sediakan makanan. Mungkin ada yang malas nak masak, hari tu dapur kering aja, si berbasah katanya, si berasap. Jadi mungkin ada yang ada lebihan lagi makanan yang perlu dipanaskan lagi masih bagus dan boleh lagi dimakan. Okey, makan yang dipanaskan semula tu terus sihat ke? Kita boleh nanggal lah kuantitinya, kualitinya juga macam ni. Restoran tu panaskan makanan aja. Mungkin lah di keadaan di restoran tu utamanya nak ataupun kita berada di rumah, bila dengar ayat macam tu mesti ada yang rasa was-was menasi. Sebenarnya makanan yang yang disediakan lebih awal sih semestinya sih selamat. Dalam setengah sistem dapur makanan yang dimasak dia terlebih dulu disejukkan dengan cepat, disimpan pada suhu yang terkawal dan kemudiannya dipanaskan semula sebelum dihidangkan. Yang penting ialah cara makanan dia dikendalikan. Kita boleh nanya nak selepas masak berapa lama makanan yang berada di luar terdedah kita. Jadi adakah suhu penyimpanan dan juga penghantarannya dikawal, boleh dipanaskan semula, adakah seluruh makanan yang benar-benar panas. Ada satu lagi perkara yang penting yang kita kena tahu, makanan yang sudah terlalu lama dibiarkan pada suhu bilik yang tidak semestinya menjadi selamat hanya kerana dipanaskan lagi, sesengah bakteria boleh menghasilkan toksin yang tahan panas. Kena ingat. Jadi prinsip dari rumah, makanan mudah rusak sebaiknya disimpan dalam peti sejuk. Biarnya engkau dalam peti sejuk dulu dalam tempoh 2 jam ataupun sejam. Jika cuaca melebihi kira-kira 32 darjah Celsius. Dan jangan hanya tanya masak ke ni? Dah masak ke belum? Jadi tanya juga macam ni makanan yang disimpan dan dikendalikan, sebab keselamatan makanan bukan ajak tentang bukannya sekadar tentang makanan yang agi fresh ataupun dipanaskan lagi, tetapi macam ni nya kendalikan dari dapur sampai ke tapak mangkuk, tapak pinggan kita ya tadi kena tahu.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Ekspresi warnai hari

0: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
1: Okey, daripada El Nino, PSA El Nino yang baru kita dengarkan. Okey, 11.50 minit pagi. Selamat pagi juga diucapkan kepada kita orang yang tengah pun bersantai bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Mungkin ada yang tengah relax waktu tu. Apapun, selamat bersiaran dan juga berhibur bersama kami di Sarawak FM. Dan satu video yang kita tular baru-baru tu awal pagi tadi, Naol, sebila saya nanggar scroll juga di media sosial berkenaan dengan ikan mati di Sungai Sarawak. Jadi, ratusan ikan dilaporkan mati dan timbul di permukaan Sungai Sarawak berhampiran Kampung Gersik Kuching. Dan kejadian itu menimbulkan tanda tanya dalam kelangan semua penduduk. Namun setakat itu punca sebenar kematian ikan berkenaan masih lagi belum diketahui. Sebelum itulah satu video yang menunjukkan ikan timbul di permukaan air Sungai Sarawak. Jadi gambar dan video ya telah pun kejadiannya dikongsikan oleh kaki tangan Majlis Kesempatan negara Sarawak. Dan kita tunggu perkembangan lanjut mengenai punca kejadian tu kelak. Okey, 12.5 hari seperti biasa, kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM. Selepas tu, jadi anda jangan ke sini-sini. Terus menemani kami walau di mana anda berada, tetap di hati anda. Jiwa. Okey, jom kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya. Temple Got Talent, kita Temple. Ya ke? Okey, untuk anda di Sarawak FM, sehati, sejiwa, cantik. We'll be right back.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: Saya Sam dari Bang Fei. Dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa di 92.7 FM di Kapit.

0: warna nyari anda. Warna nyari anda.
1: Disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zona negeri Sarawak.
2: Baik, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.16 tengah hari. Zon 1, 12.19 tengah hari. Zon 2, 12.23 tengah hari. Zon 3, 12.26 tengah hari. Zon 4, 12.31 tengah hari. Zon 5, 12.33 tengah hari. Zon 6, 12.33 tengah hari. Zon 7, 12.36 tengah hari. Dan zon 8, 12.39 tengah hari.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehari saja.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati.

Juliet, Hakim dan The Magistrate yang baru saja menyebarkan kita. Waktu sekarang pukul 12:17 tengah hari. Okey, mungkin di kalangan kita orang ada yang dah makan tengah hari. Waktu tu nak dah ngisi perut, kenyang. Tapi mau makan ya, ingat-ingatlah jua uang di kunci tu belum lagi makan. Okey, apapun selamat menjamu selera lah diucapkan kepada kita orang yang tengah pun menjamu selera. Makan ingat dunia. Ha, mau makan ya, janganlah sampai terlalu lebih hilang kenyang. Kelak sakit perut. Yalah diingatkan juga nak Bukan apa bila kita sakit terlalu kenyang ke, lalu lah si dapat mula apa-apa lu malik kata kita. Tergele-gele jaga ugin kelak kat tok nak Okey, info yang kita nak kongsikan juga antara berkenaan dengan jualan Rahmah Madani di Sungai Pelan dan penduduk sekitar Sungai Pelan Bintulu. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih rendah menerusi program jualan Rahmah Madani tu. Sebanyak 24 barangan asas ditawarkan pada harga antara 10% sampai 30% lebih rendah berbanding dengan harga pasaran nak. Jadi program anjuran KPDN Cawangan Bintulu kali tu berlangsung selama 2 hari daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang gelap bertempat di Didi Mat Sungai Pelan. Dan inisiatif program tu memberi peluang lah kepada masyarakat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan. Sekaligus lah untuk membantu meringankan beban kos sara hidup. Jadi kepada kita orang yang berada di Sungai Pelan dan kawasan sekitar yang berdekatan, manfaatkanlah peluang tu untuk dapatkan barangan keperluan asas pada harga yang istimewa sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Alright, okey, jom kita bimbang lagi dengan lagu yang seterusnya untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Bertemankan kami waktu ini dengan sebuah lagu daripada Iman Troy dan Malhamka 1 2 3. Ini dia untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

Lagu dinyanyikan oleh Hamdi Junaidi di Biar Rindu. Mungkin ada yang tengah merindukan seseorang agaknya waktu tu. Apa kata kita terus berhibur dengan lagu kami di yang kami sajikan khas untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan kita dengan sebuah lagu dakwah daripada JS Din Wasatia untuk anda di Sarawak FM dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat padu Zuhur untuk tengah hari tu pada pukul 12:39 tengah hari untuk anda yang berada di Zon 8 Kuching, Bau Lunduk dan juga Sematan. Terus lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجدون.

0: لعزته تعنو الوجوه وتسجد.
1: Waktu sekarang pukul 12.39 minit tengah hari.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Hai, saya Alia.
1: Teruskan mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
0: Baik, teruskan lagi untuk mendengar kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa dengan sebuah lagu daripada Bintang di Syurga bersama dengan kumpulan Peter Pan. Satu tengah hari kita akan ikuti berita utama daripada Kuala Lumpur, dan selepas ini kita akan kembali lagi untuk bersiaran di Ekspresi Warnai Hari Anda untuk jam yang terakhir kita dalam pertemuan Ekspresi. Okey, terus bersama dengan Peter Pan, Bintang di Syurga.

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Teng Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awal mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Chamber AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Mohd Syahir Mohd Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Mohd Syahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, daripada KRU apa saja membawa kita ke pukul 1.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada kita orang yang baru tune kami orang di frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan. Dan juga kita orang boleh ikuti di artingklik.gov.my Sarawak FM. Okey, di mana-mana aja. Okey, anda yang tengah memandu waktu tu dari sini ke sini, harapkan selamat memandu diucapkan kepada kita orang dan selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju. Sekiralah perjalanan kita orang yang rasa dekat ke ataupun jauh, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju. Okey, berkenaan dengan indeks pencemaran udara, kita kena tu daripada pukul 12 tadi lah yang kita terima bacaan indeks pencemaran udara IPU kita di Sarawak tu setakat pukul 12 tengah hari tadi, hari tu 12 September 2026, dan Serian merekodkan 239 pada tahap yang sihat lagi. Jadi sementara ya, Seri Aman 200, Samarahan 188, Kuching 185, Bintulu 152, Serike 139 dan Sibu 115. Semuanya berada dalam pada tahap yang tidak sihat. Jadi bagi kawasan yang mencatatkan bacaan sederhana ialah Mukah 99, Samalaju 97, Miri 95, Limbang 79 dan Kapit 77. Jadi orang ramai, khususnya kita orang yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tinggi tu, dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan juga menjaga kesihatan tu, utamanya golongan yang berisiko. Ialah antara info yang kita kongsikan, iaitu bacaan IPU Sarawak setakat pada pukul 12 tengah hari tadi. Jadi kenalah jaga kesihatan kita orang, dan orang kata tadi mun dapat elakkan daripada aktiviti-aktiviti yang terdedah di luar bagi anda yang berisiko. Kerana di Jerebu Sarawak tu bukan lagi lagi isu bermusim. Jadi Jerebu yang melanda Sarawak kali tu bukan aja sekadar fenomena yang bermusim. Apabila bacaan IPU di Serian pernah melepasi dolok juak sampai 500 sampai darurat disiharkan, dan kena tu menjadi krisis kesihatan awam dan juga keselamatan manusia. Kuching juga turut terjejas, sekolah ditutup dan juga aktiviti luar juga dihentikan. Kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan dikenal pasti sebagai antara penyumbang utama pencemaran rentas sempadan. Jadi cuaca kering dan angin mungkin boleh memburukkan keadaan, tetapi persoalannya api itu bermula dari bagaimana. Jadi pihak berkuasa Indonesia sendiri juga mengakui faktor manusia lah, termasuk pembakaran untuk pembukaan tanah, kegiatan peladangan dan kerosakan tanah gambut menjadi antara punca utama. Baik, jadi dengan akhirnya kita juga lepas tu akan ikuti track muzik tanpa henti sampai pukul 2 petang. InsyaAllah 2 petang kita akan ikuti berita ringkas yang akan disiarkan di sambung siar daripada Kuala Lumpur, dan selepasnya akan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami dengan ritma muzik retro terbaik bersama dengan DJ Nana yang akan menemani kita orang selama 4 jam juga, 2 petang sampai 6 petang. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Okey, tapi sebelum kita dalam track muzik tanpa henti, apa kata kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Padam Api dalam Lentera daripada Ira Milpan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Stay tune bersama kami di Sarawak FM, Nang Steady Cantik.

0: Frequency Sao FM, Kuching, 88.9 Pabuan MHz.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Khair Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
2: Okey, nampaknya kita mengakhiri pertemuan kita dalam ekspresi warna I hari anda. Saya tinggalkan anda dengan lagu Cek Muzik Tanpa Henti dan saya Rina Semarapati mengundur diri dengan lapar suci lagu Munia. Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk episod yang akan datang untuk minggu hadapan kelak. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Track.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India membuka tirai hari ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan beberapa siri pertemuan dua hala dengan pemimpin negara anggota BRICS, termasuk pertemuan dengan Presiden Iran, Masud Pezeshkian dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Selain Perdana Menteri Ethiopia pada sebelah petang, siri pertemuan berkenaan bakal memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan dua hala serta meneroka peluang kerjasama bahagian dalam bidang berkepentingan bersama. Pasukan Smart Malaysia yang dikerahkan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa bencana di Nepal dijangka pulang hari ini atau esok. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata keputusan membawa pulang pasukan itu dibuat berdasarkan penilaian dan laporan ketua pasukan serta agensi pengurusan bencana negara NADMA. Manakala keputusan mengenai penghantaran pasukan smart tambahan masih belum diputuskan. Pasukan smart itu meninggalkan semua drone yang dibawa kepada pasukan penyelaman Nepal untuk digunakan bagi membantu operasi SAR. Sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara setakat Julai lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata Johor merekodkan jumlah tertinggi antara negeri yang terlibat dengan 823 kes, meningkat berbanding 518 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Jelas beliau, peningkatan kes berkenaan menunjukkan keperluan untuk mempergiat usaha advokasi dan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai keganasan rumah tangga serta saluran bantuan yang tersedia. Jumlah tuntutan skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 Jam di Kelantan meningkat 4 kali ganda kepada 64 kes berbanding 16 kes sejak diperkenalkan pada Jun lalu. Menurut pengarah Perkeso Kelantan Wan Izani Wan Isa, peningkatan itu menunjukkan semakin ramai rakyat menyedari kewujudan skim itu dan perlindungan di luar waktu kerja termasuk risiko kemalangan pada bila-bila masa. Luar negara, Arab Saudi mengumumkan telah menutup saluran pipe timur baratnya sebagai langkah berjaga-jaga selepas beberapa serangan drone yang berasal dari Iraq menyasarkan kemudahan minyaknya di wilayah Riyadh dan Madinah. Kementerian Tenaga Negara itu memaklumkan serangan berkenaan telah menyebabkan beberapa orang cedera serta merosakkan fasilitinya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ritma, music retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Berbeza budaya,
0: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa,
0: namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
0: hingga kejuadah yang menggamit selera,
1: dari busana penuh pesona
0: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
1: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
0: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
0: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
0: Silang Budaya, budaya.
1: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
0: tradisi,
1: makanan,
0: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
0: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, budaya hanya di Sarawak FM.
2: 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
3: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak

Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Alhamdulillah, bersekan kembali menerusi pertemuan ritma Music Retro terbaik bertemankan kami Nana untuk hari Tok Sabtu 12 September 2026 bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terima kasih Rinas yang dah pun menemani hari kita orang semestinya di ekspresi 10 pagi sampai ke pukul 2 petang. Dan kita orang akan berhibur dengan lagu-lagu retro yang akan menemani sepanjang pertemuan kita orang selama 4 jam tu. Dan sebelum kita teruskan lagi berhibur, kami nak kongsikan apa yang menarik dalam ritma untuk hari tu. Macam biasalah, jam pertama tu kita ada apa yang viral. Dan memasuki jam yang kedua kelak, kami akan kongsikan jadual solat bagi menaikkan sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dan lepas ya, kita akan bersama-sama dalam segmen Silang Budaya. Dan penerbit hari itu ialah DJ Yati. DJ Yati ya. Okey, dan seterusnya, untuk jam yang ketiga, macam biasalah kita akan dapat ikuti info terkini keadaan cuaca. Dan lekat ya, refleksi diri akan menyusul pada pukul 4.20 minit petang. Dan untuk jam yang terakhir, pada pukul 5.30 minit petang, kita ada peti Music Retro. 30 minit lagu retro terhenti akan menceriakan hari kita orang. Ia tadi antara yang menarik dalam pertemuan ritma hari itu. Di samping kita berhibur dengan lagu-lagu retro, kami akan kongsikan juga informasi untuk kita orang semua semestinya di Sarawak FM. Terima kasih, terus bersantai bersama kami orang hanya di Ritma Music Retro terbaik. Dengarkan Carefree dengan lagunya Bayangan Tarimu. Terus ceria tolak Ritma Music Retro terbaik.

0: muzic retro terbaic.
1: Ritma muzik retro terbaik. Selamat petang untuk semua yang baru je dengar Suara FM. Waktu tu yang baru je buka derio ya. Hai kami Nana. Terima kasih dengarkan Suara FM. Dah pukul 2.27 minit petang. Waktu tu mungkin ada yang baru je nak makan. Selamat makan diucapkan. Asyik korang juga ada yang tengah dalam perjalanan. Mungkin nak beli barang kot kan. Apapun, semoga selamat sampai ke destinasi kita orang dengan selamatnya. Dan untuk seterusnya,
2: apa-apa yang viral hari ini dalam Ritma.
1: Okey, kami nak kongsikan apa yang viral di Ritma. Mungkin kita orang nangga malam tadi kan, viral beberapa video mengenai ikan. Dan ada satu fenomena menarik yang mencuri perhatian orang ramai di Kuching. Dan menerusi pengkongsian yang viral di media sosial tu, orang ramai yang berada di sekitar Kuching Waterfront malam tadi dikejutkan dengan kemunculan sekumpulan ikan yang timbul dan berenang di Sungai Sarawak ya. Dan fenomena toknya menarik perhatian pengunjung yang berada di tebing sungai. Masing-masing sempat joklah kan merakam kejadiannya. Namun punca sebenar fenomena ikannya masih belum dapat dipastikan. Kenaknya macamnya tiba-tiba banyak kan. Dan selalunya pertembungan air laut dan sungai dalam situasi macam tu memang berkait rapatlah dengan fenomena alam semula jadi, terutamanya apabila melibatkan perubahan pasang surut air yang drastik. Contohnya pertembungan arus dan air pasang besar dan selut dan gas dasar sungai naik pun boleh jadi macamnya. Apapun kita sudah dapat nak molah apa-apa pun apa tu ada tadi, spekulasi. Jadi orang ramai juga dinasihatkanlah supaya sedia membuat sebarang kesimpulan mengenai puncanya sehingga terdapat penjelasanlah daripada pihak berkuasa ataupun agensi berkaitan. Okey, ya, antara yang viral yang berlaku di sekitar kita di Bandar Kuching, memang banyak video-video yang telah pun dimuat naik. Memang sesuatu kejadian yang agak jarang kita saksikan di bandar tu kan. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur untuk kita orang semua semestinya dalam pertemuan Ritma Music Retro terbaik. Dan cuaca di sore tadi kejap je hujan turun kan. Dan situasi jerebu pun masih juga kelihatan berkepul-kepul je asapnya. Bagi kita orang yang nak keluar ya, jangan lupa untuk pakai pelitup muka, okey? Sama-samalah jaga kesihatan masing-masing. Jom teruskan lagi berhibur dengan sebuah lagu keluaran 2010. Bersama dengan Maulana dengan lagunya RSVP, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Maya dengan lagunya Setiap Nafasku Keranamu. Sebenarnya lagu tu merupakan lagu popular yang dinyanyikan oleh Anis Suraya pada tahun 1990-an lah. Dan diembak balik oleh Intan Maya. Lagu lama yang diberi nafas baru. Okey, dan dah pukul 2.37 minit petang waktu tu. Okey, kami nak kongsikan lagi. Okey, apa yang viral dalam Ritma untuk cerita kita yang kedua. Mun kita onanggan di Facebook rasmi Gunung Gading National Park, kita onanangga. Ada sesuatu yang istimewa di sia. Khas untuk kita orang pencinta alam dan peminat bunga unik di Sarawak. Bunga Rafflesia antara bunga yang cukup istimewa di dunia dan dikabarkan sedang berkembang dengan indah di Taman Negara Gunung Gading di Lunduk ya. Dan menerusi perkongsian yang viral hari tu, 12 September, bunga Rafflesia tu dilaporkannya sudah mekar dengan anggaran tempoh kembang sampailah 16 September. Yang menarik perhatian, bunga tu dikatakan mempunyai diameter sehingga 73.5 cm. Wah, besar ya kawan-kawan. Dan bagi yang belum tahu nak Rafflesia tu, ia merupakan bunga parasit yang hidup bergantung kepada tumbuhan perumah. Dan keistimewaannya, bunga tu hanya mekar

Gunung Gading Lunduk. Di samping kita orang menikmati keindahan alam alam sekitar di Sarawak tu kan. Tapi jangan lupa untuk jaga kebersihan. Patuhi peraturan taman negara dan elakkan menyentuh ataupun merosakkan bunga yang sedang mekar. Jadi mungkin tak orang tahu lebih lanjut lagi, kita orang buka jak di Facebook Gunung Gading National Park Sia. Nang kaca ada gambarnya di Sia. Bunga refresia yang sedang mekar. Okey, ya, tadi antara cerita yang viral petang tu menerusi jam pertama di Ritma Music Retro Terbaik. Mungkin hari tu ada hatinya berbunga-bunga. Kenakah? Ada yang menerima berita yang baik-baik. Ada yang hari tu mungkin baru menerima cahaya mata. Ataupun ada juga yang menerima hadiah daripada insan istimewa. Yang rindu hati berbunga-bunga, jaga rasa hati. Dan apa yang pastinya, semoga hati kita orang berbunga-bunga bersama kami sepanjang pertemuan di Ritma Music Retro Terbaik. Okeylah, sambil kita orang bersantai, sambil berserehat, jom telayan lagu daripada Tok M. Kilau dengan lagunya Bunga Hati hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: muzic retro terbaik.
1: Ritma Music Retro terbaik. Semoga terhibur dengan lagu tadi. Dan hai untuk rakan-rakan kita yang dah pun berkampung di Facebook Sengawak FM. Mak Teh, terima kasih Mak Teh Bik Bunga. Dekat ya kita ada Salma Maharub. Semoga sentiasa sihat selalu. Kita juga ada Kak Rashida Edi. Cuaca panas, petang tok masih berjegebu. Kami elek je petang tok Nana. Sambil lay Ritma, kami minum petang makan kek lapis katanya. Terima kasih yang baik lapis. Selamat berhibur di Ritma bersama Nana dan dengan lagu Gaji September. Sekadar hiburan katanya. Okey, insyaAllah ha? Dan kita juga ada Hamidah Mordia nak dengar lagu Berdiri Seorang Perindu, nyanyian Ibnu Rizal. Dan untuk hiburan semua petang tok sambil beristirahat dan semoga semuanya sihat-sihat. Ajak Amran Saili nak dengar lagu Langit Tanpa Tiang untuk hiburan isteri yang berada di Taman Samarinda dengan ucapan I love you so much darling. Lekat ya, kita juga ada Lan Abadi. Lama si dengar khabar Lan Abadi. Tengah rehat sambil nyam-nyam anggur tanya. Cuaca okey di Bintulu? Ingat petang kelak nak cari ikan tongkol bakar. Sambil dengar radio di dapur, boleh main lagu dangdut Haiza Dak Dik Duk untuk hiburan semua. Happy happy bah, tanya benar atau kita ya. Dan seterusnya kita ada Saftuyah Ramli. Panas terik di Bandar Miri tetapi sit lah bapa jerbu. Apa khabar Nana, kami sihat. Katanya nak dengar lagu Adikku Pandai Menari, nyanyian Aman Shah, tujukan khas buat kawan Fatimah Maya. Dibuka dengan ucapannya Sanjung Minggu dan sama santai bersama dengan keluarga. Dan terjuk ada Rostina Francis. Salam Ritma, nak dengar lagu Kembali Senyum, nyanyian Izwan Pilus. Okay, Tok Mak Teh katanya nak dengar lagu Fauzia Latif, Tua Mengejar Kita, untuk hiburan semua sahabat dan juga pendengar setia Sawak FM. Di sini pun berada Kak Padau. Hai Kak Padau, tengah buat lapar ya. Selamat petang, selamat tugas Nana. Selamat Jeminggu dan selamat Ritma, sahabat pendengar Sarawak FM. Jom temani Nana petang. Terima kasih Kak Padau. Hajrah B, selamat petang. Selamat bertugas ujang intis-intis di tempat kami situ katanya. Dan selamat menyambut Hari Malaysia beberapa hari sekejap lagi. Salam Ritma buat semua, nak request lagu Saya Sahuri Sejak Ku Bertemu Denganmu katanya. Untuk hiburan bersama. Okey, dan sikit lagi daripada Marlilah Raini. Sob Konti, semoga dipermudahkan jauh perjalanan kami tu. Mak kami, adik nak pergi Sri Amar, esok balik lagi katanya. Apapun, hati-hati dalam perjalanan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang akan menemani perjalanan kita orang. Okay, jom terus layan sebuah lagu Hindustan. Rasanya Rami yang minta lagu Hindustan kan. Dekat ya kita ada kumpulan X Factor dengan lagu Yang Tak Sanggup. Dan pada pukul 3 petang kelab macam biasa, kita akan bersama dengan Yati Jaya untuk berteringkas Sarawak FM yang ke udara pada pukul 3 petang. Jom terus layan lagu seterusnya hanya untuk orang di Ritma Music Retro terbaik.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera,
0: dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Si lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Teruskan bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Assalamualaikum. Hai, hai, hai. Terus bersama kami Nana untuk jam yang kedua dalam ritma music retro terbaik. Sebelum kita ikuti Silang Budaya untuk hari itu bersama dengan seorang tetamu kita yang cukup istimewa. Tapi sebelumnya, kami akan kongsikan dulu jadual solat bagi mereka sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar, yang terus pilihkan Sarawak FM sebagai teman pilihan kita orang pada waktu itu, dan kami doakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Terus layan semestinya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
1: Terus bersama Ritma Music Retro Terbaik. Ada pukul 3.16 menit petang waktu tu. Macam biasalah untuk jam yang kedua setiap Sabtu dan Ahad, semestinya kita ada segmen Silang Budaya. Dan untuk hari tu, penerbitnya ialah Yati Jaya. Kita bersama dengan Siti Tazilah Narodin, merupakan seorang pereka fashion. Dan hari itu kita bercerita tentang antara impian, kreativiti dan juga cabaran. Apa khabar hari itu?
2: Khabar baik.
1: Sihat?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Rasanya pernah bersuah kan sebelum tu nak?
2: Pernah.
1: Okey. Dan macam ni sebenarnya, bermulanya minat terhadap dunia fashion. Tapi sebelumnya, boleh Siti tak kenalkan diri kita dulu?
2: Hai, assalamualaikum and salam sejahtera. Nama kami Siti Tazilah and kami merupakan pereka fashion dan juga pengasas kepada butik kami sendiri, iaitu Task Collection.
1: Macam ni bermulanya minat terhadap dunia fashion tu.
2: Sebenarnya minat terhadap dunia fashion tu nya seiring dengan usia sebenarnya.
1: Oh, seiring dengan usia.
2: Yes.
1: Oh.
2: Okay. Sebab kami sebenarnya dari kecil lah kira macam suka nangga penampilan. Suka nangga gaya, suka nangga fashion. So sebab kami percaya seseorangnya bila nya pun penampilannya kemas, cantik, bergaya, nya boleh build confidence. Nya boleh pamerkan personality orangnya lagi.
1: Macam tak mesti masa kita kecil-kecil dulu no, mesti kita pernah menghias patung kan. Benar sih.
2: Memang main patung kertas nak main kantar baju kan. Ya, memang
1: favorite lah. Ya kan. Okey, bila kita mula menyedari bahawa bidang reka fashion tu adalah kejaya yang ingin diceburi?
2: First kami start with kecil-kecil dulu sebenarnya. Dulu kami jual tudung. Jual tudung. So dari tudung ya kami mula veil. Dari veil ya pun kami ke baju-baju. So bila kami nangkan dari satu ke satu ya, yang macam mendapat sambutan orang macam lagi mau. So macam why don't tu boleh jadi satu kejayaan bah, untuk kami.
1: Yang bercambah kan.
2: Yes. Macam dia
1: mula dari kecil-kecilan dulu. Mula-mula orang madat kacak tolong kita, cuba kita mula baju kurung yang sedondon kan.
2: Betul.
1: Okay, siapa individu yang paling banyak beri kita inspirasi ataupun sokongan kepada kita?
2: So yang beri sokongan dengan kami sebenarnya lebih kepada orang sekeliling lah. Suami kami, lepas itu keluarga, kawan-kawan yang akan seperjuangan, lecturer-lecturer dengan customer. Sebab setidaknya orang banyak bila kita hasilkan satu perayaan. Okay, kadang-kadang kita si confident. Sama ada dapat si orang menerima benda tu semua, tapi kadang-kadang datuk yang surrounding kita tu dia orang banyak buat sokongan moral. This time si jadi, next time boleh lagi. Dan customer pun macam suka. Bila dia suka macam benda macam nyuruh kita macam makin motivasi mau cuba lagi dan hasilkan banyak lagi.
1: Alhamdulillah. Dan nak tanya juga lah, adakah kita menjahit ternak, adakah kita dapat pendidikan formal dalam bidang fashion ataupun tak belajar ke diri secara sendiri ataupun tak nangga orang di YouTube kah, di sini kah? Macam ni ya?
2: So sebenarnya lah bagi kami personally, untuk kami jadi diri kami yang sekarang tu, nyasikan dapat mung kami seada pelajaran formal. Kami dulu belajar dekat Politeknik Kuching untuk pengurusan perniagaan. Okay, benda pun kami ada apply to diri kami. And after that kami College Community Kuching Fashion. Kedagian. So memanglah kita macam pelajaran formal tuknya buat basic dengan kita, buat pengetahuan dengan kita pada semua. Tapi boleh je kita belajar secara si formal melalui YouTube pada semua, ya, for add-on knowledge luar daripada bidang yang kita belajar dekat formal. And then also juga sebenarnya experience kita juga, benda yang pun mengajar kita juga sebenarnya.
1: Okay, memang berkait lah sebenarnya kan apa yang kita belajar di poli perniagaan. Kita lepas ni kita beralih kepada pendidikan fashion. Memang yang sangat-sangat berkait rapat. Dan apakah perkara yang paling mencabar masa kita mula-mula bergelar perkara fashion tu?
2: Masa mula-mula ya, bagi kami cabaran paling besar is diterima orang lah. Sama ada kita hasil karya kita, hasil kerja kita, orang dapat terimakan isi kedai kia. Tapi bagi kami benda ya sebenarnya cabaran yang beri pengalaman. So dari ya juga lah kita dapat improvise lagi dari kita dari tu pergi ke another level, and kita akan jadi diri kita yang sekarang.
1: Okay, dan kita akan cerita balik kisah kita tu. Kita nak berhibur seketika bersama dengan Ultimate featuring Fabulous Cat dengan lagunya Cantik. Jangan ke sini, teruskan bersama di Surah FM Sehati Sejiwa.
3: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: Okay, seketika berhibur bersama dengan Ultimate featuring Fabulous Cat dengan lagunya Cantik. Tas apa dia tengah tas eh? Okay. Dan biasalah kan, bila kita nak menjahit tu mesti cantik ya, perkara pertama sekali terangkan. Jadi macam ni, bila kita menghasilkan sesuatu rekaan, perkara pertama yang biasanya kita fikirkan adakah colournya kah, fabricnya kah, potongan ataupun konsep. Dan dari sini datangnya inspirasi untuk menghasilkan sesuatu koleksi.
1: Untuk macam Kamela as fashion designer kan, first thing ya, before kita nak design sesuatu benda ya, kita perlu fikirkan dia pun konsep dulu. Dia pun konsep dulu. Lepas dia bawa kita go to pemilihan fabric, warna, cutting baju ya, and everything yang kedagian lah. So untuk kami, inspirasi tu nya sebenarnya boleh datang dari pelbagai sudut.
0: Dari sudut.
1: Pelbagai sudut. Kadang-kadang inspirasi tu dia boleh datang spontan. Spontan. And also macam kita di Sarawak tu sebenarnya, kita banyak gila elemen. Kita banyak gila seni warisan. Benda yang pun boleh kita masukkan dalam design. Kami lebih suka menghasilkan sesuatu desainnya, biar desainnya ada jalan ceritanya. Ada sentimental value-nya. So dia pun value yang lebih mahal.
0: Dan selalunya untuk sigit rekaan ya, berapa lama biasanya diperlukan untuk menghasilkan sigit rekaan daripada idea sampainya siap?
1: Okay, mun nak cerita pasal berapa lama. Sebenarnya untuk designing dengan menjahit tu adalah pelbagai proses. Kita dari satu proses ke satu proses. Kita nak mencari ilham untuk jadi rekaan dia pun dah satu proses. Ya, depending juga. Contoh let's say can be berbulan-bulan. Boleh jadi seminggu. Boleh jadi sebulan. Dari segi apa tak, design dah ambil masa. Untuk pemilihan kain pun kita ambil masa. Menjahit. And then pun baju yang ada couture, ada detailing. Detailingnya pun take time.
0: Macam ya. Okay, dan sejauh ni kita ngambil kira personality dan juga bentuk badan pelanggan ketika menghasilkan pakaian.
1: Sangat penting. Ya, sangat penting untuk kita ngambil kira personality. Ada jenis orang tu nya confident with everything dia pakai.
0: Maksudnya macam wow, macam dia lah.
1: Dia suka lah. Ada jenis orang very insecure. Kadang-kadang yang mau boleh tutupkan kami pun bicep tu gila. So kita akan mengambil kira benda ya, dari segi rekaan kita akan try to bantulah. Nya apa yang nyamuk pamerkan, apa yang nyamuk tutupkan.
0: Macam gitu. Boleh sih baju untuk nyuruh kami nampak kurus tak mata.
1: Betul. Dari segi pemilihan corak pun benda yang main peranan. Macam kita semua nampak gila pendek, mestilah kita mau cari corak yang nyuruh kita nampak tinggi.
0: Kadang-kadang macam kami orang tu lah yang sedar sedar apa tahu mana, macam sedar pengetahuan gila nak menang asal nangga kaca. Pakai macam ya. Pernah sih kita menasihati kita pun customer ke pelanggan kan, nyatuk sebenarnya sesuai yang kita pernah sih kita mengalami
1: benda yang memang akan masuk kita pun proses lah. Kita akan konsult dengannya. Mostly yang datang ke kami yang memang kami akan tanya lah, kami akan tangkal juga nya confident ke sini. Okay, let's say dia minta lengan yang berpuff, tapi dia pun bicep tu agak besar sikit. So kami akan tanya lah, kita sure kah, mau kah? Sebab kadang-kadang jenis orang si biasa pakai puff yang rasa sedikit macam robot.
0: Benar-benar. Sebab yang dalam gambar yang kacak.
1: Dia kacak sih, semestinya pakai ke kita.
0: Betul.
1: Macam ni.
0: Okay, dan pernah sih kita menghasilkan rekaan pada awalnya kita sendiri pun si yakin, tapi akhirnya mendapat sambutan.
1: Ada
0: juga.
1: Memang pernah. Mendalam proses designing, membuat pakaian, kami percaya sikit benda lah. Trust the process. Sebab pernah terjadi, si trust dengan proses tu. Bila kita ubah, dah jadi lain gila daripada design. So macam what the use kita design. Trust the process. But before process, kita memang akan mikir semua aspek. Kenanya macam tu, kenanya macam dia, apa mood board kita, everything. So fokus dengan apa yang ada design, then pola aja. So kadang-kadang benda yang kita rasa si confident, benda yang kacak di mata orang, benda yang macam nampak luar biasa macam.
0: Okay, tadilah. Dan sikit lagi sebelum kita nak terus berhibur dengan sebuah lagu, sejauh ni budaya dan musang Sarawak mempengaruhi rekaan kita.
1: Sangat banyak. Mm-hmm. Sebab most of Kamek pun design, mm-hmm. Memang Kamek akan masukkan elemen-elemen Sarawak.
0: Ah, okay.
1: So kita memang kaya dengan
0: yang banyak sebenarnya.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, banyak sangat. Sebab tapi sikit yang penting, bila kita nak terapkan warisan seni yang pada Sumaya, jangan lalu buang identiti kita.
0: Okay. Iyalah, cara kita menerapkan sesuatu, pakaian yang ada elemen-elemen di sekitar kita lah. Okeylah, kepada semua, jangan ke sini-sini. Kita akan teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu asar untuk zon 8, iaitu di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, adalah pada pukul 3.42 minit petang. Teruskan bersama Semestinya di Silang Budaya, hanya di Ritma, muzik retro terbaik. Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasdaq kama yasdaul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
2: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehat

0: Waktu kinetok dapat pukul 3.42 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa.
3: Namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuagah yang menggamit selera.
2: Dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
2: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
3: Silang Budaya,
2: menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
4: Kembali bersama Silang Budaya.
5: Okey, kembali lagi bersama dalam Silang Budaya. Masih lagi bersama dengan tetamu kami pada petang tu. Kita bersama dengan Siti Tazilah Narodin, bukan seorang pereka fashion tempatan kita di Sarawak tu. Tadi kita dah pun cerita tentang di sebalik sebuah rekaan dekat, ya, kita sentuh sedikit mengenai identiti dan juga elemen Sarawak. Dan tak rasa nak fashion berasaskan identiti Sarawak tu, adakah yang mempunyai potensi untuk diketengahkan ke peringkat nasional dan juga antarabangsa? Apa pendapat kita?
6: Pendapat kami, kita sebenarnya mempunyai peluang yang tinggi. Sebab yalah, kita tu kaya dengan warisan bah. Kita ada Iban, kita ada Melanau, kita ada, kita pun Melayu, Nekam. Benda ya, bila kita pushkan lagi ke peringkat antarabangsa, memang akan menerima, apa kata orang tak, sebutan yang ramai orang minat lah. Benda kedagi ya. Lepas ya, keunikannya si ada dekat luar.
5: Betul. Dan rasanya mungkin satu hari kelak memang fashion yang berasaskan dengan elemen-elemen Sarawak mungkin terkenal. Dan salah seorang yang kami rasa yang pernah memberikan inspirasi pada pereka tempatan seperti Tom Abang Saufi. Yang mengetengahkan fashion-fashion lokal dimbak ke mata dunia. Dan kami rasa kita orang untuk merupakan pelapis-pelapisnya, kan?
6: Betul-betul. Macam Tom Abang Saufi, and ada juga yang batik linut.
5: Betul.
6: Mungkin itu dah dikomersialkan juga, kan?
5: Mungkin kita orang kelak yang mewarisi legacy tu, kan?
6: Betul-betul.
5: Okay, dan kita cerita lagi tentang fashion harga. Kena pakaian yang direka oleh pereka fashion mungkin mempunyai harga lebih tinggi berbanding pakaian biasa.
6: Okay, so bagi kami, kena harga dari pereka fashion yang lebih tinggi. Macam yang kami cakap tadi lah, sebenarnya kita ada proses. Kita dari segi proses design, dari segi pemilihan fabric, yang semua ya, benda ya, apa kata orang tu, yang memang akan melibatkan masa. Masa, experience daripada designer itself. So di segi dia, masa, experience dah kos. Makin ramai orang kena dengan pereka fashion ya, makin banyaklah experience yang dah handle before tu.
5: Sebabnya memasuki apa tu orang madah, nasihat. Dikira semua macam ni lah. Okay. Dan apa yang sebenarnya dibayar oleh pelanggan? Adakah nama pereka kah, fabric kah, kualiti jahitan kah, reka bentuk, atau semuanya sekali?
6: Bagi kami semua. Bagi kami semua, dari segi kualiti jahitan juga pun nak comparekan dengan yang dah ready. Kita dapat nangga perbezaan daripada kualiti jahitan.
5: Sangat-sangat
6: sangat berbeza. Dari segi measurement, dari segi finishing, dari segi material. So sebab ialah mun dari segi yang dibuat dari designer, benda yang akan difikir, keselesaan juga merangkumi, bentuk badan pengguna juga dirangkumi. So that's why lah harganya lebih mahal daripada Yaya.
5: Tapi yang menajuak lah bila kita beli yang siap lah, contohnya di media sosial kan. Ya memang mur, memang mur.
6: Betul.
5: Tapi bila dah lekat ke badan kita no, adik besar sikit cerita. Boleh sih kami nak alternya kah? Mengambil kira je sebenarnya,
6: betul,
5: kan. Bila kita bertemu dengan profesion yang betul, jadi kita memang insyaAllah memang akan ada berlakunya masalah-masalah macam ni kan.
6: Betul. Sebab okay, let's say bila baju dah siap, kita akan ada fitting session. Once ada fitting session, memang akan ada alteration untuk ikut keselesaan pelanggan.
5: Jadi siap dah buang masa di sialah kan.
6: Betul.
5: Okay. Dan macam ni, pengguna boleh membezakan antara pakaian yang benar-benar berkualiti dan pakaian yang sekadar nampak kacak je.
6: Okaynya bagi kami benda tu kan, bila kita nanggap benda yang kacak, doesn't mean that bilanya kat barang kita benda yang kacak. Iyalah, ya perlu penting kita tahu lah. So bila kita memilih pakaian yang benar-benar berkualiti, custom made, yang dari segi from A to Z-nya dah dipikirkan, tetapkan oleh designer. So disialah glad end result-nya pengguna boleh beza.
5: Dia terletak aja nak.
6: Ya betul, dia terletak aja kat badan.
5: Okey, kami nak nanya juga lah, mungkin juga pendengar-pendengar kita yang sedang menonton di live Facebook Soal FM waktu tu. Mungkin ada yang tanya di sini, butik kita kah, adakah perkhidmatan jahit baju wajak kah, ataupun kita ada menyediakan perkhidmatan yang lain, contohnya macam nyewa baju, sewaan baju kah dan sebagainya.
6: Okey, butik kami terletak di Semayang Square. Untuk kami pun butiknya ada juga menyediakan tailoring. Tailoringnya doesn't mean that baju untuk yang macam designer made. Tapi kita ada juga baju tailoring dan untuk raya, untuk event macam kenduri,
5: majlis dinner kan,
6: nikah, yang dia macam ya.
5: Okey, mungkin kita orang boleh lah pergi ke butik bertangkas sendirilah.
6: Betul.
5: Masa tak ada, masih buka lagi ke tempah untuk air raya?
6: Masih lagi.
5: sempat lagi tak mentok nak pergi kan.
6: Betul.
5: Okey, dan kita cerita lagi lah mengenai masa depan dunia fashion tu. Kita tu kan semua di hujung jari aja. Hanya ada AI kan. Sejauh ni teknologi seperti AI boleh akan mengubah dunia reka fashion tu.
6: Sebenarnya lah bagi kami, ada jenis orang AI tu macam leceh, bukan macam orang fikir negatif terhadap AI. So untuk kami ni sih, sebenarnya AI tu nya membantu kita untuk kerja. So macam as a fashion designer, AI tu kami orang akan nya akan memudahkan proses kami orang dari segi konsep. Design. Dari segi rujukan kami orang yang memang mempermudahkan along the way creativity lah. Kedekia.
5: Jadi kita gunakan AI tu dengan sebaik yang mungkin lah. Betul, lurus jalannya, lurus senyap.
6: Betul. Janganlah lalu kita tengarap AI semata-mata.
5: Benar ya. Okey, dan adakah AI tu nya boleh menggantikan kreativiti seseorang ataupun seorang pre-fashion?
6: Bagi kami si dapat. Sebab bezanya kita dengan AI, AI just ada experience.
5: Betul.
6: Kita ada experience, cara kita handle orang, cara kita handle material, ia si sama dengan AI.
5: Kan? Yang penting kita ada perasaan. Ada perasaan. Okey, dan lebih mengenali tahu mana nak.
6: Betul, lebih mengenali.
5: Okey, dan seterusnya, apakah kemahiran yang perlu ada pada pereka fashion generasi baru tu?
6: Okey, untuk kemahiran yang perlu ada bagi kami, sebab kita tu generasi baru tu mungkin ada benda lain lagi yang ditemu. So kemahirannya biarlah kita jangan berada di takut lama. Contoh AI, belajarlah. Belajarlah. Dia benda yang memang akan benefit kat kita. So kita boleh apply benda dekat design, then kita hidangkan dengan pelanggan. Macam ya.
5: Okay, dan untuk yang sebagai penutup lah nak, mungkin nasihat kita kepada anak muda yang ni ada minat dalam bidang fashion tapi ni takut untuk bermula, apa nasihat kita untuk generasi tu?
6: Okay, sebab kami pun selalu berada dengan generasi yang sekarang tu. Okay, nasihat kami dengan nyorang is, kebanyakan nyorang nunggu ada tempat baru nyorang nak bermula. Contoh ada bengkel kah, ada kedai kah. Jangan. Bila si start kita tu, bila lagi kita nak start?
5: Betul.
6: Jangan takut untuk mengambil langkah buat buat apa yang kita tahu.
5: Mm-hmm.
6: Kita lagi dari experience ke kita akan belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi.
5: Mm-hmm.
6: Macam nilah.
5: Jangan takut untuk belajar, jugalah.
6: Ya betul.
5: Ha, sebenarnya di tempat kita tu banyak sebenarnya perkhidmatan perkhidmatan yang ada. Contohnya macam marap, ada juga menyediakan apa tadi khusus jahitan.
6: Betul.
5: Dekat ya kita ada college community. Jadi jangan takut untuk bermula, jangan hangat-hangat teh ayam tu Ramadah. Sebab nangga inya tu terror. Aku sampai belajar sendiri je lah. Dekat ya bila sip jaya lu berhenti setakat dia ajar.
6: Jangan lalu putus asa
5: kan. Okey, dan untuk atas now, apakah impian terbesar yang masih ingin kita capai sebagai seorang profession?
6: Macam kami
5: lama kita sebenarnya kan. Berapa tahun kami sebenarnya dah kita berkecimpung dalam dunia rekaan fashion tu?
6: Lebih daripada 4 tahun, lebih daripada 6 tahun.
5: Ya.
6: Bagi kami, kami pun impian lah. Kami ingin brand kami dikenali bukan setakat dekat Sarawak, tapi dekat luar. And then kami mau orang tahu bila orang sekali kill sekilas tangga, tutup baju dari Tas, macam dia. Hebat.
5: Tas tu ya.
6: Betul.
5: InsyaAllah. Sebenarnya kata orang Madah, kata Ramadan jangan putus asa. Atau Ramadan nak teruskan majulah dengan rekaan-rekaan fashion yang terbaru, yang lama dilupa jangan. Atau Ramadan nak
6: jangan sampai kita hilang identiti kita.
5: Mungkin satu hari juga mungkin kita nak buka kelas kan untuk nembiak-nembiak yang nak belajar jahit tu.
6: InsyaAllah.
5: Pernah saya terfikir Halia.
6: Sebab jahitan tu je sekedar biasa pun ada orang dia tahu berjahit, tahu benda jahitan, tapi dia menjahit dia si dapat. So benda tu skill.
5: Okay.
6: Membutuhkan kesabaran yang tinggi.
5: Ya, betul. Jadi kita orang Madah, kalau ada yang minat ataupun parents yang nyenangga anaknya tu pandai molah beg, hantarlah ke tempat-tempat yang sesuai tu orang Madah. Yalah, apa pun, terima kasih untuk Tas kerana sudi berkongsi inspirasi untuk pendengar-pendengar kita pada waktu tu. Dan insyaAllah kami doakan semoga apa yang kita lakukan semuanya berjalan lancar. Dan dia tahu satu hari kelak koleksi Tas akan mendunia tau Ramadan kan.
6: Tahu nak ke China ke Indon ke
5: InsyaAllah. Siapa yang mustahil kan.
6: Betul.
5: Okay, apa pun, terima kasih untuk Tas kerana sudi berkongsi dengan kami orang situ mengenai harapan dan juga segala selok belok dalam dunia fashion. InsyaAllah di lain temuan mungkin kita akan berjumpa lagi,
6: InsyaAllah.
5: Untuk kita orang, jangan lupa esok hari pun ada juga Silang Budaya bersama dengan penerbit kita yang lain. Jadi teruskan kesetiaan bersama di Sarawak FM. Terus bersama dengarkan lagu daripada Fatimah M. Amin tahun 70-an dengan lagunya Sayang Jangan Mengenang. Kembali lagi lepas tu dalam ritma muzik retro terbaik.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ritma, muzik retro terbaik.
0: Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Ha, jomlah kita semua semarakkan Hari Malaysia 16 September. Bukan ajak sekadar tarikh, tapi ialah lambang perpaduan, kebersamaan dan cinta kita kepada Malaysia. Kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga. Okey. Dan selamat Hari Malaysia. Selamat je lagi. Dan untuk ia, pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 turut berlangsung dari 10 hingga 16 September tu di Plaza Merdeka, serta pameran mini Hari Malaysia di 10 bahagian di Sarawak, iaitu di Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dan Juak Serian. Jadi orang kami dijemputlah hadir sama-sama memeriahkan sambutan dan menghayati semangat perpaduan Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi, tahu lagi info lanjut, kita orang boleh layari di portal Merdeka 360. Okay? Dan di situ pun tak orang berada waktu tu. Terima kasih banyak-banyak dengarkan Sarawak FM. Kami juga lah yang dah hantarkan komen. Dan selamat petang untuk kita orang yang sedang minum petang waktu tu, macam-macam di atas meja ya. Selamat menjamu selera. Dan si kurang juga ada yang tengah ngemas-ngemas buku sekolah. Tapi nak untuk makluman semua ibu bapa, guru dan warga pendidikan negeri Sarawak yang tok kami dapat dari Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, iaitu mengenai pengumuman berkaitan pembukaan semula sekolah akan dibuat pada hari tok pukul 8 malam. Dan kenyataan rasmi akan disampaikan melalui saluran media sosial rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Dan buat masa tu, pihak jabatan masih lagi memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU sehingga petang tu bagi memastikan keputusan yang terbaik demi keselamatan dan juga kesejahteraan seluruh warga sekolah. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut lah, kita boleh layari jabatan Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Jom teruskan lagi berhibur petang tu. Dan untuk jam yang seterusnya tu, kelak kita akan bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Dan pada pukul 4.20 menit petang gelap, macam biasa kita ada refleksi diri terbitan DJ Jai. Teruskan bersama dengan sebuah lagu retro bersama dengan Bob Rizal dengan lagunya Terbiar. Dalam Luka, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom si Batman line control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ritma, muzik retro terbaik.
6: Ritma Music Retro terbaik. Jom kita bersama dengan rakan kita Iskandar yang dah pun bersiap sedia untuk laporan terkini keadaan cuaca. Hello, Assalamualaikum Iskandar.
7: Hello, Waalaikumsalam. Selamat petang.
6: Selamat petang. Okey, macam ni dengan keadaan cuaca untuk petang tu, silakan.
7: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 12 September 2026. Dimulakan dengan cuaca lewat petang. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, berjerebu pada bahagian Kuching, Serian dan Samarahan. Pada cuaca malam pula, hujan di beberapa tempat pada bahagian Kapit, Miri dan Limbang, berjerebu pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Untuk barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk utara Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari timur laut berkelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
6: Terima kasih Iskandar.
7: Okey, sama-sama.
6: Okey, dari tadi dah pun bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Jom sebelum kita ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai bersama dengan Coach Arif, apa kata kita berhibur dulu dengan lagu 90-an bersama dengan Malati Maharif dengan lagunya Bagai Hempedu, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari itu saya nak kelakar sikit hal. Senyumlah kita Elkato. Hal apa? Hal kuat tidur. Okay. Kadang-kadang kan anda bersemangat untuk memulakan kerja di pagi hari. Namun dah pukul 2 petang lah. Kita tewas. Kena tewas. Terus ngantuk. Okay. Rasanya seperti mahu saja disorong bantal lah. Ditutup mata dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga di kalangan staff yang menjadikan pejabat sebagai bilik tidur. Kadang-kadang nak tenangkan mejanya kosong. Pergi kau di bawah mejanya. Siap ngetilam bantal di bawah mejanya. Okay. Dan kadang-kadang kita tahu apa. Rajin cari masa untuk tidur walau di mana berada. Jadi mengantuk dan ingin tidur semasa bekerja itu ada perkara yang biasa ya, kita dengar. Namun apakah sebab-sebab perkara itu berlaku sehingga boleh mengganggu kualiti kerja dan bagaimana kita nak mengatasinya? Okey, pertama sekali kalau boleh ya, kalau kita rasa ingin tidur pada waktu kerja, okey, pulahlah stretching, renggangan kaki dan minumlah segelas air kosong. Cuba tak? Cuba renggang kaki lo, stretch lo dan minum air. InsyaAllah. Okay. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kekurangan air tu yang boleh menyebabkan keletihan dan rasa mengantuk. Jadi air kosong tu amat penting ya bagi mengekalkan kelembapan tubuh badan kita. Jadi melebihkan pengambilan air dan kurangkan minum air manis ataupun berperisa. Dan dengar ya. Air kosong bukan air yang berwarna-warna ya. Okay. Keduanya ialah jika kita tu menghadap komputer dari pagi sampai ke petang nak, pastikan kita juga ambil masa untuk rehat, bangun dari tempat duduk anda dan buat senaman renggangan dan keluar berjalan di pejabat. Udara yang segar dapat membantu menyegarkan diri. So saya tu si lain. Saya tu selain pada saya keluar ataupun kadang-kadang siap keluar, kata kita di tingkat 20. Kita nak keluar nah. Buka penjan, fokus kepada benda yang warna hijau. Macam nak pokok-pokok nah. Tengah ada pokok-pokok, ada daun-daun, seminit dua macam ya, yang mampu untuk mengurangkan kita pun rasa ngantuk. Sebab we are in touch with nature. Okay. Kekurangan rehat pada waktu malam pun puncanya juga. Sebabnya kadang-kadang yang pentingnya kita tu mesti mau tidur. Mungkin boleh lah. Tidur 7 hingga 8 jam setiap hari. Yang paling bagus tidur awal bah, pukul 10 dah tidur, subuh dah bangun dengan cergas. Jadi ingatlah paling kurang pun lah 6 jam semalam tidur. Orang yang tidur 3 4 jam semalam lambat laun dia akan cepat sakit. Nah, contoh sama orang muda nak ni mikir tu aku gi muda bah, jangan tua kelak buat kau tahu. Okey, jadi kepada semua cubalah atasi isu tidur tu pada waktu kerja dengan mengenal pasti sebab dan kenapa anda usah mengantuk. Jika anda masih menghadapi masalah yang sama, segeralah dapatkan pertolongan ataupun konsultansi dari pakar kesihatan ataupun pakar tidur. Okay? So sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

Izwan Pilus dengan lagunya Kembali Senyum. Kadang-kadang nak kita asyik perlu tunggu semua masalah selesai untuk kembali senyum. Cukup kita tarik nafas, tenangkan hati dan percaya setiap hari yang kita lalui ada hikmah yang Allah titipkan. Dan untuk kita orang yang mungkin hari tu penat bekerja, penat menguruskan keluarga ataupun penat melayan kerana hidup, jangan lupa hadiahkan sikit senyuman untuk diri kita sendiri. Senyum sikit lho. Macam ya, kan manis. Walaupun dunia belum sempurna, tapi kita masih ada banyak sebab untuk bersyukur. Baiklah, lepas tu aku nak bacakan lagi komen-komen daripada sahabat-sahabat yang tersayang semuanya tu. Tapi sebenarnya, kami nak kongsikan sikit info tu mengenai Kuching Lights and Floral Festival KLFF dan Luna Lights Wonderland di Taman Botani Kuching akan dibuka semula kepada orang awam esok. Ada kenyataan Dewan Bandar Kuching Utara tu memaklumkan pembukaan semula tu bagi membolehkan orang awam kembali menikmati kemeriahan KLFF dan juga Luna Light Wonderland. Dan orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dengan memakai pelitup muka dan baklah bekalan air minuman yang mencukupi sepanjang berada di kawasan festival. Dan pengunjung juga digalakkan untuk memantau bacaan kualiti udara dan mendapatkan maklumat terkini sebelum berkunjung. Selamat petang juga untuk rakan-rakan kita yang dah pun menitip ucapan di ruangan Facebook Surau FM. Kita ada Kak Jalina Julaihi. Hai Kak, salam ritma retro mantap berderap katanya. Love you katanya. Okay, love you too. Bawa dapatnya anda ko menunjuk kaki sambil layan dari Surau FM. Ya Rabi, nyaman ada ajaknya masak daging masak hitam. Kuma giant nak oh. Kita orang boleh nangkap videonya di Facebook Jalina Julaihi ya. Boleh cuba resepi ya. Okey, dan seterusnya kita ada Suhaila Abdullah. Hai Nana, hai Jua. Selamat utang dan selamat Jumingu buat semua. Kami santai-santai ajak layan ritma dengan lagu-lagu yang best-best. Dengarkan lagu Bila Rinduku Sebut Namamu dari Siti Fairuz. Cuaca si papa panas, jerebu tebal, jak tanya. Bau asap ada juga ko. Kami tak dari kampung, Tabuan Ulu aja Draman. Terima kasih Nana, sama-sama juga. Dah minum kita tak suai lah. Apa menu kita tak? Okey, dan seterusnya kita ada Adira Borhan. Sahabat tugas Tok Nana. Semoga segala tugasan berjalan lancar. Kami layan ajak na. Cuaca redup dan jerebu. Hujan si lebat. Sekejap aja alu teduh katanya. Apapun, selamat beritma. Untuk semua, happy weekend. Ya ajak komen kami. Terima kasih Adira Borhan. Dan selamat beristirahat. Jaitun Is. Petang tu cuaca mendung. Kami tu macam nak hujan si buat hujan katanya. Apa pun, semoga hujan turun petang tu. Dan selamat berhibur untuk semua rakan-rakan siapa berada. Salam Jeminggu buat semua. Terima kasih nak dengarkan lagu Syafa Aini Terbang Helang katanya. Okey, lagi ucapan seterusnya biar-biar nak dengar lagu Samia Hassan Gelombang. Kalau ada lah untuk hiburan bersama sahabat pendengar di siapa berada. Semoga dipermudahkan segala urusan. Wawa Zaidi, hai. Selamat hujung minggu untuk semua pendengar ritma. Syarifah, Hanifah, Syed Akil. Sebuyuk petang tok buat panas. Kami layan dekat ritma petang tok. Salam untuk semua sahabat di FB, Surau FM, siapa pun berada lah. Semoga terhibur. Lekat ya, kita jua ada Kak Zara Haji Chi. Panas cuaca di tempat Kak Zara tok. Bawa balik, ngantar midin dengan toke-toke kau Nana. Mereka kesedihan nak dengarkan lagu Datuk Syafa ini tiada maaf bagi mu. Buat sahabat Mas Naloso, Ahmad Safi'i, Syarifah Hanif, Fashid Akhir dan Rami lagi sahabatnya di sini pun berada dengan ucapan selamat Jumingu. Okey, lekat kita ada Zalika Zaliha Liun. Salam ritma retro untuk semua layan jap papa lagu. Selamat berjumingu untuk kita juga Kak Dayang Hanim. Hai Nana, happy weekend untuk semua sahabat yang sedang mendengar hiburan dan apa yang viral di Surau FM petang tu. Terima kasih Dayang Hanim.
Seterusnya kita ada Hasanah Dawi. Semoga sentiasa sihat dan dalam perlindungan Allah selalu. Cuaca di Kabung tentu mendung sebab jerebu pun belum hilang lagi. Semoga jerebu cepat-cepat hilang. Nana, mun ada orang boleh simpan lagu Lamunan Hati daripada Wan, insyaAllah. Ha? Lekat kita juga ada Hasimah Kelas. Hai hai, happy birthday buat Kamil Azwar Ashifa yang berada di Kabung. Semoga sentiasa sihat, cakah, love you all sebenarnya. Oh, jadi Kamil Azwar Ashifa, okay? Sebab jadi untuk Kamil Azwar Ashifa, semoga sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia, sentiasa berbahagia selalu, okay? Dan lagi kita juga ada sahabat yang seterusnya, Nek Mok. Selamat bersiaran Nanas. Dan juga untuk sahabat-sahabatku, semoga semuanya diberikan kesihatan tubuh badan, dimurahkan rezeki, dan salam silaturahim yang berpanjangan. Nak dengar lagu Hindustan. Dan sikit lagi daripada Masa Loso. Kami on the way pulang Simunjan, sepanjang perjalanan kurang sikit upah jerebu. Di kesempatan tu nak ucapkan selamat jadi untuk Kami Azwar Shifa. Semoga dipanjangkan umur, sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Dan lepas tu akan bakal sambung lagi ucapan tu orang. Kita satu santai jadi hujung minggu tu. Dengarkan lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1979. Bersama dengan Atomic Power dengan lagunya Cinta, Benar Cinta, hanya di Surat FM.

0: retro terbaik.
1: Berhibur bersama dengan Orkid Abdullah dengan lagunya Seruan Kasih. Di sini pun tak berada pada waktu tu. Semoga ceria hendaknya. Yang sedang beristirahat, ada yang tengah nanggar telefon, tengah scroll-scroll, mungkin ada yang nanggar sepi, nak cuba pakai malam tok kelak kah? Ataupun ada yang nanggar gambar lama-lama, ada yang nanggar video lagu, lagu-lagu retro yang pastinya menggamit kenangan kan? Dan apapun yang dilakukan pada waktu tu, semoga semuanya ceria. Semoga semuanya sihat. Dan segala urusan yang dipolah untuk hari tu pun semuanya lancar, kan? Okeylah. Jom kami dah bacakan lagi komen-komen daripada sahabat kita tu. Kita ada Piyut Haji Hamdan. Salam ceria.

Tapi berjerebu di kampung Pinang Jawa tu, duduk di rumah aja katanya. Nak dengar lagu-lagu untuk hiburan Wah Haja Mariam, Puan Mastika, Sharifah Salma, Wan Ridwan. Dan khas untuk adik kami katanya, Haji Jeffrey Hamdan yang baru menyambut jadinya yang ke-55 tahun kemarin. Dengan ucapan semoga panjang umur dan sihat selalu. Anita Nita, hai. Selamat petang. Saat dia dia. Selamat petang juga untuk kita. Nak dengar lagu nyanyian Zalia Hamid kerana pengalaman. Untuk hiburan terbersama petang tok sambil bersirehat. Alhamdulillah cuaca cerah tapi masih berjerebu. Semoga semuanya sihat jauh dari segala perkara dan juga penyakit yang si diingini. Selamat petang Tan Tari dan Mas Merah dari Selangor, Dura Esan. Selamat tugas nak dengar lagu Sonia Luruh Cintaku. Nak menyapa antaranya Alis Raymond, Mayani Emma, Abdul Malik, Simis Fred, Induk Kenawi dan ramai lagi sahabatnya. Selamat petang dan salam hujung minggu. Terima kasih Tan Tari dan Mas Merah pastinya mendengar kami menerusi RTM Klik. Sharifah Salmah Wani Duan. Selamat hujung minggu buat anak cucu di KL ya, di JB, Shira, Azriani, Pak Jamdin. Dan semualah di sini pun berada, salam sayang untuk semua. Kita juga ada Nora Ngah Nora nak dengar lagu Ashrafah Aini Kau Pergi Tanpa Pesan Ibrani sendiri. Dan juga untuk sahabat Surat FM, saya pun berada, salam ritma muzik retro terbaik untuk semua pendengar. Oyut Muyut dari Kota Semarahan nak request lagu Ji Rashid Semakin Hari Semakin Sayang untuk ibu dan semua yang layan ritma. Semoga terhibur. Latif Putra Johor, Sabu Konti. Selamat petang juga untuk rakan-rakan saya Bonda Tentari dan Mas Mira, Alice Raymond, Adam Manja. Ramai lagi dengan ucapan salam ingatan. Biar-biar, hey, it's Saturday katanya. Okey, dan lagi kita ada Julia Ayang Marikan. Selamat petang Nana, cuaca mendung. Disebabkan jerebu Nana, nak dengar lagu Esok Untuk Siapa nyanyian Azan Aziz. Untuk hiburan sahabat pendengar setia Sarawak FM, nak menyapa Tentari dan Mas Mira, Beluntung Om Hawun, Syarifah Pelangi Pagi dan ramai lagi sahabatnya. Dengan ucapan salam sihat ceria di samping family tersayang. Terima kasih Nana dari Desa Rambungan Lundu. Nur Abdul, hai Nana. Hai Jua, Rugai Amerika dan perjalanan kesan tubung. Selamat petang untuk rakan-rakan pendengar semua. Nur dan Akuang, hai Kak. Salam hujung minggu untuk semua rakan-rakan yang tune bersama. Cuaca panas di muka, kami bawa balik dari Oyak Nana. Cuci mata hujung minggu katanya. Salam tugas, salam rindu juga untuk kita kat Nur Nana. Jamila Joniman, selamat petang. Kita juga ada Noraini Amran. Hai Nana, hai. Tengah relax tengok TV, dengar radio juga katanya. Wah, 2-in-1. Dan dekatnya kita juga ada Elisman Zetra 3. Hai Nana, bawa sempat punch card ritma weekend tu. Salam ritma jerebu katanya. Apa pun sama-sama lah kita jaga diri pun. Atuk Mas Kali warga emas ni atuk jua warga gangsa. Iaitu nombor kecil tapi macam warga Perak tu dah dewasa tang-tang. Okey sikit lah, asyik lemah gila. Bermain jerebu tahan lasa sikit. Aduh, ada kesempatan nak dengar lagu Orkid Abdullah. Terima kasih dan pun kepada tekan. Semoga terhibur hendaknya. Dan lagi kita ada Sarina binti Boeing. Selamat petang. Main cakap apa-apa lagu Nana, janji best. Masih jerebu di Serianto. Si Jemeli, hai selamat petang. Kita juga ada Makni Asia Sabri. Layan ritma sambil mula sepit DJ. Wah. Salam untuk semualah. Semoga sentiasa sihat hendaknya. Jadi kesepitnya kacak. Okey, dan lagi kita ada Madu Kemenyan. Layan je tugasan Nana. Serta santai sampai menang petang. Semoga dipermudahkan segala urusan. Lekatnya kita juga ada Nani. Hai Nani. Untuk semua sahabat setia Surat FM. Sampai menang petang. Sampai dengar radio. Selamat hujung minggu untuk semua. James Pengiran nak dengar lagu Atomic Power, Cinta Bila Cinta dah pun kebetulkan. Seperti hibur naknya. Cuaca di Sibu panas katanya. Terima kasih Nana, sama-sama jua. Okey, dekatnya kita ada Sufian Sulaiman. Assalamualaikum Nana, aku salam. Di Fight With Mom, music writer terbaik katanya. Selamat petang semua dan salam match day Liga Super Malaysia 2026-2027 Melaka FC versus Kuching City FC. Semoga dipudahkan segala urusan. KCFC menang tu, malam tu. Ngembak pulang 3 mata berharga untuk kekal di tangga kedua Liga katanya.
Kami hadir punch card flight Ritma. Terima kasih. Kita nang steady. Rabia Selihai, Sajah PI. Sebab tugas katanya terima kasih. Dekat ya kita ada Kak Mawar Putih. Hai Kak Mawar. Cuaca di alit petang tok mendung aja. Kami doakan semoga hujan turun untuk membasahi bumi. Lama gila dah. Air alit tok dilanda kemarau katanya. Asam santai untuk Kak Rabia Lobong, Kak Rosmati Rosma dan Amir lagi sahabatnya. Jom kita layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM. Terima kasih Kak Mawar Putih. Ada mana kuih tek? Kita juga ada Rogaya AG. Mohon jatlah apa-apa lagu untuk hiburan bersama petang tok. Dan Ramli Li, hai selamat petang. Dayang Saadia nak dengar lagu Zutun Semean Menorah Harapan, insyaAllah ha? Okeylah, lepas tu kita akan dapat ikuti berita berita utama pada pukul pukul 5 petang. Syarut-syarut saya. Okey, kita akan dapat ikuti berita nasional dan lepas siap kelak dengarkan hari ini dalam sejarah. Dan kembali lagi bersama kami Anna untuk jam yang terakhir semestinya di Ritma Muzik Retro Terbaik. Jom kita layan lagu seterusnya. Kita ada Wan dengan lagunya Lamunan Hanti. Tapi sebelumnya jom kita layan dulu lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Hanya di Isra FM Sehati Sejiwa.

Terus bersama di Ritma. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Isik berasa masa berlalu dengan cepatnya. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir di pertemuan Ritma untuk hari tok, hari yang ke-12 di bulan September 2026 bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan pada pukul 5.30 lebih tanggal kita akan dapat ikuti peti Music Retro, himpunan lagu-lagu retro yang akan terus menghiburkan petang kita orang. Dan ada lagu-lagu yang dimainkan telah, lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita. Ada lagu yang diminta tapi saya dah, jangan marah. InsyaAllah di lain pertemuan akan kami cuba usahakan lagi. Okay? Dan pada pukul 6 petang kelak kita akan dapat ikuti berita Sarawak FM. Dan lepas Yawana ni akan bersama kita orang menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, untuk seterusnya.

0: ميوزيك ريترو ترباك.
1: Berhibur bersama dengan Syarif, Sheila Majid dengan lagu dia Fikirkan Dulu. Semoga terus ceria untuk kita orang semua. Mesti ada yang tengah fikir-fikir, aduh malam tu nak masak apa. Jadi kita tak senang aja. Mesti ada idea buat tangga di media sosial. Banyak resepi-resepi yang menarik boleh tercuba kan. Apapun semoga dipermudahkanlah urusan tahun semua pada petang tu. Ada yang tengah bawa balik dari shopping, beli barang keperluan dapur. Ada si kurang jual, ada yang kejap lagi nak keluar. Nak keluar ke sini, mungkin nak ngembak family makan-makan kah. Tapi jangan lupa pakai pelitup muka, okey? Kalau di tempat kita orang yang masih lagi ada jerebu. Baiklah, Abah Wan Kampung Keranji. Hai Nana, selamat petang dan rakan FB. Apa khabar tuan semua? Petang tu nak masang jaring ikan, ada kena air masin di kampung, di sungai Sarawak Kanan. Nak request lagu Zuraida Osman Hamzah, lagu yang ada tapi penyanyinya lain. Boleh ha? Okey. Dan seterusnya kita ada Saniah Ganti. Salam tugas katanya. Semoga dipermudahkan sen kita. Terima kasih Kak Rosmawati Rosma. Hai. Selamat petang, selamat tugas. Salam khidmat untuk semua sahabat pendengar Surat FM. Saya pun berada. Nama Sik Naga Kak Rosmawati. Semoga ceria selalu, sihat walafiat daknya. Dekat kita ada Ahmad Syafi'i, merupakan komen terakhir pada petang tu. Selamat petang, selamat tugas di Ritma Retro. Dan salam buat semua rakan-rakan Sarawak FM. Ya tadi antara komen-komen yang dah pun dibacakan. Terima kasih banyak-banyak yang sudi menghantarkan komen, yang terus share komen tu. InsyaAllah di lain pertemuan, InsyaAllah kita akan jumpa lagi, okay? Jangan ke sini-sini, dengarkan peti music retro petang tu pukul 5.30 petang. Dan lepas siar pada pukul 6 petang akan disiarkan berita Surat FM yang akan disampaikan oleh Wanani. Dan Wanani akan terus menemani kita orang menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Sampai situ je lah nak dapat bersama tak orang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di pertemuan akan datang. Terus setia bersama semestinya di Surat FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum dan selamat Jumingu.
2: Si lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Kamek Tok Kita. Dah download API and klik si. Downloadlah Kinect Tok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? DM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube Mighty M Group.
5: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
7: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
8: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
9: Saya
8: Will
9: nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
10: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Nani. Okay, bersiaran kembali bersama dengan kami untuk menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa yang bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Pastinya untuk edisi Sabtu pada hari ini 12 September 2026 bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okay, diharapkan petang anda baik-baik sahaja pada hari Sabtu tu. Apa saja perancangan yang dilakukan, semoga semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan kita nak ucapkan terima kasih kerana memilih kami di Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda. Hiburan 24 jam pastinya dan boleh muat turun menerusi aplikasi RTM Click. Dan ikuti siaran kami dan kami akan sentiasa menemani anda. Jadi untuk jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepasnya kita akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan Simfoni pada petang ini. Jangan lupa untuk like, follow dan share Facebook page Sarawak FM dan anda boleh mengantarkan komen di ruangan tugasan Wan Nani pada petang tu. Okey, kita teruskan hiburan seterusnya pada Simfoni dengan lagu daripada Dimang, Detik Waktu.

يخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم

0: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu. Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerbu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya. Yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan. Dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut. Tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
3: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Simfoni

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kembali bersama dengan kami Wan Nani untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Okey, untuk hari itu kami akan menemani anda sampai pukul 9 malam. Jadi pastikan kita terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami pastinya di Sarawak FM. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda untuk mendapatkan info untuk kita santai-santai malam nak, oh, untuk apa, hiburkan diri anda. Untuk sebagai halwa telinga kita, saya dah rasa sunyi gila nak, oh, dengar radio, dengar lagu sambil-sambil ya, kita akan kongsikan info-info semasa yang pastinya yang sahih hanya di RTM. Okey, semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, moga sihat, pastikan anda mendapat salingan kesihatan. Okey, di fasiliti kesihatan berdekatan. Okey, jangan biarkan ianya bila dah melarat, baru kita nak ambil tindakan. Tu ya, semuanya dah terlambat. Okey, apapun, kita nak ucapkan selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam pada ketika ini, dan juga untuk anda yang sedang bertugas, yang sedang bekerja, selamat bertugas. Kita ucapkan terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama untuk menemani kita pada ketika itu. Dan sila lupa juga untuk anda sedang memandu ya, hati-hati dalam pemanduan anda. Kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Baik, kita nak kongsikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 12 September 2026. Okey, kita terus ke cuaca bagian di sebelah malam. Okey, hujan di beberapa tempat iaitu di Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya situasi jerebu di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Okey, keadaan laut dari arah barat Sarawak. Okey, dari keadaan angin dari barat utara 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Keadaan angin dari utara timur laut 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Dan suhu pula diramalkan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Semoga membantu untuk aktiviti anda pada sebelah malam pada hari ini. Apapun ianya sekadar ramalan, sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa. Okey, banyak hujan kah? Okey, apa aja yang akan berlaku? Pastikan anda mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi. Apapun, kami di Sarawak FM akan sentiasa memberi info terkini dari semasa ke semasa untuk kongsian anda bersama. Baik, untuk terus kekal bersama dengan kami, jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik pada peranti anda dan boleh stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. Jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pada ketika ini di Sarawak FM. Okey, seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan insyaAllah 7.30 minit malam kita akan sama-sama ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramli dengan tajuk perkongsian pada malam ini iaitu Ciri Orang Bertakwa. Okey, sama-sama kita ikuti dari petikan surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5 berserta ibrahnya seketika nanti. Jadi terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM pastinya menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.
2: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.29 malam. Untuk zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Isya 7.31 malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Merudi, Isya 7.36 malam. Sementara zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.39 malam. Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, Isyak 7.43 malam. Manakala zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sarike Julau Bintangor dan Rajang, Isyak 7.45 malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Seratok Roban dan Debak, Isyak 7.45 malam. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam, Isyak 7.48 malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.51 malam.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabbah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya
5: Faizah
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabbah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerubu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
8: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
9: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
8: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
9: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
8: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
10: Symphony

0: Symphony.
1: Lantunan Wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua yang bermaksud, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Persoalannya, siapakah golongan muttaqin yang disebut oleh Allah, yakni orang yang bertakwa? Para ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir, Imam At-Tabari menjelaskan bahawa ayat ini menghuraikan lima ciri utama orang bertakwa. Yang pertama, iaitu orang yang beriman kepada perkara ghaib, yakin dengan perkara sam'iyat seperti malaikat, syurga dan hari akhirat. Dalam dunia hari ini yang terlalu bergantung kepada logik dan bukti zahir, iman kepada yang ghaib sering dipinggirkan. Namun orang yang bertakwa tetap teguh meyakini bahawa kehidupan ini ada hisab dan balasan. Yang kedua, mendirikan solat. Bukan sekadar melaksanakan tetapi menjaga kualiti dan kekhusyukannya. Dalam kesibukan dunia moden dengan mesyuarat, media sosial, pekerjaan dan sebagainya, solat sering dilengah-lengahkan. Namun orang yang bertakwa menjadikan solat sebagai keutamaan, bukan pilihan sampingan. Yang ketiga, menginfakkan sebahagian rezeki. Menurut tafsir Al-Qurtubi, infak merangkumi zakat dan sedekah. Dalam suasana ekonomi yang mencabar hari ini, sifat kedekut semakin menebal. Namun bagi orang bertakwa yang yakin kepada Allah, memberi tidak mengurangkan harta, bahkan membersihkan jiwa dan membantu masyarakat. Yang keempat, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya. Ini menunjukkan keterbukaan Islam dan kesinambungan wahyu. Dalam era maklumat tanpa sempadan, ramai keliru dengan pelbagai ideologi. Orang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama, bukan sekadar bacaan yang bermusim. Dan yang kelima, ciri orang bertakwa yakin dengan hari akhirat. Keyakinan ini membentuk integriti. Orang yang yakin akhirat tidak akan menipu, tidak akan merasuah atau menzalimi orang yang lain, walaupun tiada siapa yang melihat. Inilah jawapan kepada krisis integriti yang kita hadapi hari ini. Akhirnya, pendengar yang dimuliakan sekalian, Allah menegaskan dalam ayat yang kelima yang bermaksud mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya. Pendengar yang dimuliakan sekalian, kesimpulannya, takwa bukan sekadar gelaran tetapi satu sistem kehidupan, iman, ibadah dan akhlak yang terpancar dalam realiti semasa. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Simfoni.
3: Okey, Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 7.35 minit malam. Okey, terima kasih kerana terus kekal bersama dengan kami di Sarawak FM pastinya. Okey, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di Zon 8, Kuching, Seberuan, Bok Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.51 minit malam dan kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: meninggalkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo. Kami belum pergi habis kelaka.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kembali bersama dengan kami Wan Nani untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa Jam Terakhir, maknanya berada pada jam yang ketiga. Okey, untuk edisi Sabtu 12 September 2026 pada hari ini, apapun yang anda lakukan pada ketika ini, kita doakan semoga urusan anda berjalan dengan lancar dan dipermudahkan semuanya. Selamat beristirahat untuk anda. Terima kasih kita ucapkan kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda untuk mendapatkan info-info terkini dan juga berhibur dengan lagu-lagu pilihan di Sarawak FM. Dan kita nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan yang telah pun menghantarkan komen pada ruangan komen di Facebook page Sarawak FM. Okey, untuk anda yang belum lagi singgah atau cari Facebook page Sarawak FM, boleh berlakukan. Facebook Sarawak FM kini itu untuk kita like, follow dan juga share. Boleh juga hantarkan komen pada ruangan komen untuk kita sama-sama eratkan silaturahim di Siana O walaupun secara maya. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam, untuk yang sedang memasak ya. Okey, selamat memasak. Jangan ditinggal masakan kita ya. Pastikan terus saja fokus dengan masakan kita dan pastikan semuanya dalam keadaan yang selamat dan terkawal. Baik, kita nak kongsikan kerajaan memperuntukkan RM5 juta bagi pelaksanaan program Ritma Kehidupan Harmoni atau RITHM. Ia bagi manfaat 6,500 warga emas serta orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan memperkukuh akses perkhidmatan terapi dan sokongan kebajikan menerusi kerjasama rentas sektor. Jelasnya hampir RM2 juta masing-masing disediakan bagi 266 program sihat warga emas dan terapi OKU. Manakala RM1.01 juta lagi diperuntukkan untuk 6 siri latihan seminar penjagaan warga emas dan terapi OKU. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program RITHM dan program terapi OKU bahagian Miri pada hari ini. Dan di Sarawak sebanyak RM180,000 diperuntukkan bagi 12 program sihat warga emas, manakala RM150,000 lagi disalurkan untuk 10 program terapi OKU. Lagi berita di Miri, berita baik, jambatan Marina berjumlah RM341.717 tingkat kesaling hubungan tarikan baharu Miri. Okey, projek jambatan Marina dijangka memberi lonjakan kepada kesaling hubungan di Miri apabila siap pada Mei 2029 dengan masa perjalanan antara kawasan bandar dan kampung Pulau Melayu dipendekkan daripada kira-kira 25 minit kepada hanya 5 minit. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak berkata, okey, projek berkenaan bukan sahaja memberi manfaat dari aspek perhubungan, malah berpotensi menjadi mercu tanda baharu Bandaraya Miri menerusi reka bentuk jambatan kabel stack yang unik. Okey, demikian tadi yang dikatakan oleh Datuk Adil Lariwo. Dan beliau berkata demikian selepas menghadiri taklimat dan mengadakan lawatan kerja di tapak pembinaan Jambatan Marina di Miri pada hari ini. Dan menurut beliau, projek yang mempunyai tempoh pembinaan selama 36 bulan itu kini berada pada peringkat awal selepas kerja pembinaan dimulakan pada Mei 2026. Jambatan berkenaan akan dibina sepanjang kira-kira 650 meter selain melibatkan kerja-kerja jalan dan kemudahan berkaitan. Demikian tadi satu lagi berita baik untuk warga Miri, pastinya untuk warga Sarawak juga, anak oh. Kita doakan semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita nak hiburkan dengan lagu seterusnya daripada Izzat Lazim, Demi Cinta, hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa. Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Sarawak FM.

Okey, pertemuan sebuah cinta nyanyian daripada Wanda yang pasti bukan lagu terakhir untuk pertemuan simfoni Mahabah mengusik jiwa pada malam tu. Kita ada beberapa buah lagu lagi sebelum okey simfoni melabuhkan tirainya. Namun sampai jam tu jatuh kesan kami untuk bersama dengan anda untuk pertemuan simfoni pada hari tu Sabtu 12 September 2026. InsyaAllah untuk Gatra, rakan setugas akan menyambung seterusnya. Okey, apapun terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM. Okey, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan atas kesetiaan anda. Kami Wanda Nina undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: di Sarawak FM.
1: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, seperti biasa dalam Gatra Music Tanpa Batasan menemani kita orang 9 malam tu sampai ke pukul 12 tengah malam edisi Sabtu 12 September 2026. Tapi malam tu kami sejam aja bersama dengan kita orang, kerana seperti biasa 10 malam sampai 12 tengah malam selama 2 jam untuk hiburan hujung minggu kita orang. Kita ada rancangan Juh Bermukun pada hari tu, hari Sabtu okey. Apa pun, selamat hujung minggu lah kepada kita orang. Apa aktiviti yang dipolah kita orang hujung-hujung minggu macam tu, Tik? Mun boleh kurangkan sikit lah aktiviti di luar buat masa tu nak kerana bukan apa, jerebu kita pun masih belum reda. Okey, kita saya tahu tiba-tiba naik nyampun IPU ke lah. Okey, sedasa berhati-hati lah kita di luar ya. Okey, jangan lupa tu pakai face mask dan minum air sebanyaknya, cuaca pun panas juga kita itu. Okey, apapun, terima kasih untuk kita orang yang bersama dengan Azri untuk malam tu. Okey, teman berteman kita di hujung minggu tu dalam segmen Gatra Music Tanpa Batasan. Alright, untuk jam yang pertama tu, lepas tu kami akan kembali bersama dengan kita orang. Kita layan dulu lagu daripada Ray, Where Is My Husband, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Lagu Mungkin dari Reza Shah yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, umum mengetahui nama sebenar sambutan Hari Kemerdekaan pada bulan yang lalu. Pelbagai program diadakan bagi menyambut Bulan Kebangsaan. Betul sih? Selain pejabat dan agensi, sekolah juga si terkecuali dari melibatkan murid dengan pelbagai aktiviti sempena Hari Bersejarah Negara. Ya, meskipun telah hampir dalam 2 minggu gialah berlalu nak dan seorang wanita tetiknya dikenali sebagai Syafika nya tampil berkongsi hasil kreativiti dan air tangan anak lelakinya dalam menghasilkan buku sempena sambutan Bulan Kebangsaan tu. Jadi menerusi video yang dimuat naik di TikTok tu oleh Syafika Rachel, kelihatan anak lelakinya ya, yang dikenali sebagai Muhammad Aish Amshar melakukan kerja-kerja seperti menggunting sebelum menghasilkan buku terbabit yang merupakan projek cuti sekolah. Bila tuan anggap video ya nak, Muhammad Aish Totek yang baru berusia 12 tahun tu nya menghasilkan derimpun buku scrap yang penuh dengan elemen pop-up serta interaktif. Jadi apa yang menjadi perhatian adalah kebanyakan halaman buku scrap ya, dihasilkan oleh Muhammad Aish Derimpun mempunyai elemen pop-up yang pastinya menarik minat si pembaca. Jadi kongsi Syafika tu, anaknya ya hanya mengambil masa selama 1 minggu je untuk menghasilkan buku berkenaan, dan Muhammad Aish tu nya mendapat idea untuk menghasilkan buku tersebut selepas mempelajari tutorial dari TikTok dan mengambil rujukan dari buku yang pernah dihasilkan olehnya sebelum tu. Nang kreatif lah adik kita tu. Perkongsian tu telah mendapat lebih 1.1 juta tontonan. Ternyata menarik perhatian pengguna media sosial lah. Bila nanggan di ruangan komen nak, ramilah yang memuji dan kagum melihat hasil air tangan kanak-kanak berkenaan. Dan malah ada juga yang membandingkan diri sedangnya dan menyifatkan Muhammad Aish Totek jauh lebih kreatif berbanding daripada Dak Nyempun. Ya lah Tek, nang kreatif lah kami dapat pada si Muhammad Aish Totek. Teranya mula buku skrap yang okey, baiklah, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya untuk hiburan kita orang pada malam untuk Fugo 99 Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.

Pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan selepas ya kita akan dapat ikuti rancangan Juh Bermukun selama 2 jam 10 malam sampai 12 tengah malam. Jadi sampai di situ aja lah kami Azri menemani kita orang di hujung minggu tu. Okey, apapun terima kasih untuk kita yang bersama dengan kami pada malam tu dari pukul 9 malam tu. Temanlah kami sampai 12 tengah malam kelak kita layan Juh Bermukun pada malam tu. Alright, dan kepada kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Asal datang sibuk je cari Dabi. Asal datang sibuk je cari Dabi. Tapi besok jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, Sahati Sejiwa.

0: program-program menarik.
1: Apa kawin tu semangat kan Dida?
2: Hei, napa nak kata tahu kan tu si gua mau?
3: Hidanglah ya bersama si kuih labingkan.
0: Hebat. Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM sehati sejiwa.
4: 10 malam.

Seperti biasa bersama dengan kita semua untuk Juh Bermukun di malam minggu. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua yang masih lagi terus kekal mendengarkan Sarawak FM. Macam biasa bertemankan Andy untuk malam minggu tu. Ada dua jemputan bersama dengan Andy macam biasa bersama dengan kita semua sepanjang 10 minit malam sampailah ke 12 tengah malam. Irama Mak Inang pembuka tirai kita untuk jam pertama malam tu. Kita dengar suaranya dulu lah. Handsome seorang tu. Pacar.

0: Assalamualaikum dan
1: waalaikumsalam.
0: Bang Haji mau kak sebariah kita. Apa kabar bunga di kolam?
2: Tahun lempeh kak tenggelam.
0: Kita rindu hati malam minggu untuk Bang Haji. Nak kak kayut kita. Sambil-sambil kita beribu di malam minggu bersama dengan Metiga. Akan menghiburkan kita orang semua sepanjang malam tu. Sampailah ke pukul 12 tengah malam. Set dah talian kita bukakan. Kami tiga berpantun aja malam minggu tu. Sambil-sambil beribu kita ko jangan ngudah gulana. Bang Haji nak
2: Maklumlah kencangan ha.
0: Baik kita teruskan kemeriahan kita, kehangatan kita dengan irama Mak Inang untuk malam minggu tu bersama kita semua.

Masih lagi bertemankan kami tiga untuk rancangan Juh Bermukun malam minggu tuh. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersantai di malam minggu bersama dengan kami tiga, Bang Haji Umar dan Kak Sabariah menghiburkan kita sepanjang kami bersama untuk Juh Bermukun khas untuk malam minggu tu. Kita teruskan lagi irama dengan irama Inang merancakkan malam minggu kita semua. Hebat.

0: Jauh nak awak ni kenang.
1: Dengar yang kan kenang dah Indonesian.
0: Jangan dikenang lagi Bang Haji. Udah jauh dah jalan kita itu. Terima kasih kepada kita semuanya masih lagi bersama dengan kami tiga untuk Jo Bermukun di malam minggu tu. Kita tadi di irama Mak Inang. Kita tukar irama kita yang kedua untuk jam yang pertama di Jo Bermukun dengan irama Laila Majnun. Merancakkan lagi malam minggu kita semua. Siapa-siapa bawa bersama dengan kami tiga malam tu, terima kasih. Malam tu bersama dengan Pak Haji Umar dekat Sabariah kita.

0: kata.
1: Saya tidak mengubah kata-kata Abang Haji kita. Apabila kita berkata-kata si bola, kita mengubah kata. Last minute lagi Abang Haji nak. Oh. Bila nama dah sebutlah apa padah lah terus polah terus.
0: Polah
1: tu. Jangan kata orang padah dia pakai mulut manis mulut aja dia nak. Pandai Abang Haji tu pemadah-madah ko. Indo Ati. Jadi apapun masih lagi bertemankan kami tiga untuk rancangan Jumukun malam minggu tu. Pada kita semua yang masih lagi terus kekal, terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai pilihan nombor satu kita semua. Di sini sinerja kita ada untuk malam minggu. Kita teruskan lagi dengan irama Laila Majnun. Menghangatkan lagi malam minggu kita bersama kami tiga untuk malam minggu tu.

0: Masih lagi bertemankan kami tiga untuk malam minggu tuh. Kasih bukan Mang Aji itu doang. Nih lah kayak kita tuh. Lalu gigit hari kita tuh kayak sebagai ya. Mula-mula pegang tangan, dan aku nanya ingin. Sekali dia udah, lalu lah jauh hilir.
1: Kali itu Andy dan coba dia bantu dengan daya.
0: Sudah dapat kula gutuk ke Mang Aji. Anyut ke Mang Aji, jangan tak pula kerja Mang Aji. Aku lain pun deh.
2: Lagu ni apa? Mana
0: mate? Terudin, menyubuh. Katolah katolnya. Kita teruskan lagi, Pak. Meloyak kita jika tu. Kita teruskan lagi. Jurubu buku dalam minggu tu dengan irama dalam sinun. Sambil aku buku 11 malam. Eba.
1: Muncik ya, kita sering
0: ini doang. Tahu.
1: Kita dapat ya kita sama-sama rindu dengan sidang peminat-peminat
0: kita. Belum ya kita tuh mengaji.

Jangan kita kelalu hilang terus. Jadi apapun kita berhenti khas ketika kita akan beri laluan kepada berita ringkas pada pukul jam jam 11 malam kelak. Lepas itu jam yang terakhir kelak, insyaAllah akan berlagi bersambung bersama kami tiga untuk Johor Bermukun malam tu. Dengan dua lagi irama menanti kita semua untuk malam tu. Teruskan kesetan kita bersama dengan kami tiga hanya di Johor Bermukun Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda. Eba!

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan pertubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gajinya yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak. Dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Bila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Balik lagi bersama dengan kami tiga untuk rancangan Juh Bermukun di Sarawak FM malam tu. Bersama dengan Andy Sik Lain Sik Bukan, Bang Ajuman kat Sabariah kita. Merancangkan lagi malam minggu kita. Oh, adik kakak sekalian. Sampailah ke pukul 12 tengah malam. Irama menyubuh. Irama yang diminati kita bersama. Kita dengar suara Kak Yod dulu lah. Hebah.

Adeh, adeh, adeh, adeh, adeh, adeh.

0: Adik bukan main lagi yang bercinta-cintu. Sekali tiap lalu kena tinggal. Lalu jaya hati lah ngenangnya mati. Terus orang sanggupnya pernah mati gila seorang katanya mana nak.
1: Padu ada orang motor jalan.
0: Ya lah kita kayu oleh kali mungkin kawal. Aduh sampai-sampai kita buku komplentian di malam minggu. Bersama dengan kita semua untuk rencangan jemur mungkut malam minggu tu. Terima kasih kepada kita semua masih lagi kekal besar dengan B3. Terus menemani kita semua sampailah ke pukul 12.30 malam. Kita teruskan lagi irama menyubuh dengan pelbagai pantun-pantun hiburan untuk kita bersama. Bersama dengan Mahjumah yang kat sebarang kita. Epa!

0: sidak sidak. Apa jenuh lak teh?
1: Dah pilu nale.
0: Aduh. Yeah,

lo bang Haji.

0: Kenapa pula tergila-gila?
1: Sampai tergila-gila salah Bang Haji. Dipujuk-pujuk sih dapat.
2: Pujuk-pujuk
1: sih dapat. Alu gila aja pujuk-pujuk kita. Kota tinggal Pak Diri sama Bang Haji nak. Oh, kasih jaya hati ku kenal.
0: Sampai Pak Bungkus sih nak.
1: Dah kubungkus ke 4 bulan katanya Manda. Jadi hati ku kenang. Baik apapun, masih lagi bersama dengan B3 untuk rancangan Jom Bermukun di malam minggu tu. Pada kita semua, terima kasih kerana tu menjadikan kami sebagai pilihan nombor 1 kita semua untuk malam minggu tu. Sambil-sambil kita beriboy nak, sambil-sambil kita pada mati dengar pantun-pantun hiburan untuk kita bersama. Baik, tadi kita di irama menyubuh. Apa kata kita tukar lagi irama kita yang terakhir untuk malam tu dengan irama Samsudin. Merancakkan lagi minit yang terakhir untuk kita bersama.

Menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Aim. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa si nyaman nyawa, demam, udah lama batuk si bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
2: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kenapa kita perlu berkorban? Kenapa kita perlu berkorban? Kita kena ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada mula pengorbanannya masing-masing. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk jaga mak bapak, sanggupnya si kerja, sanggupnya berhenti sebab nak jaga mak bapak yang sakit. Ada orang yang sanggup untuk berkorban kehilangan orang yang tersayang sebab apanya si sanggup lagi hidup dengan kehidupan yang toksik. Jadinya memilih untuk menjauh sebab ada orang lain yang perlunya jaga. Jadinya korbankan dirinya. Jadi ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada pengorbanannya masing-masing. Si banyak sikit mesti ada. Jadi bila kita nanya dengan diri kita pun, kenapa aku perlu berkorban? Kadang-kadang kita perlukan berkorban tu sebabnya ialah kita untuk mendapatkan sesuatu. Melepaskan sesuatu sebab untuk mendapatkan sesuatu. Ibarat kata pepatah lah, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi bila terlalu banyak kilat yang kita pola satu satu masa, yang kita apa kata yang dikejar kita, kadang-kadang ada benda yang kita kehilangan. Entah-entah benda yang kita hilang itu benda yang lebih penting, lebih bermakna. Jadi sebabnya kadang-kadang perlunya kita mengorbankan sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan setiap pengorbanan tu mestilah ada harga dan hikmahnya. Yang pokok pangkalnya ialah kita pun, iaitu kita menilai balik setiap pengorbanan kita pula, pasti ada hikmahnya untuk kita. Jadi untuk adik kakak semua, walaupun kadang-kadang kita rasa berat nak melepaskan sesuatu, tapi insyaAllah ingatlah, berpeganglah, Allah si kejam yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jadi walaupun kita terpaksa melepaskan benda yang kita sayang, pasti ada hadiah yang terbaik yang Allah nak gantikan untuk kita. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Kami
1: Tika Terbang.
0: Ingatkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

0: nyaman kok pikir hidup man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Nah, mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Pernah buntu si tahu gini nak menyelesaikan sesuatu perkara? Ataupun kita stres? Susah nak ikut step? Mungkin beberapa tips tok boleh kita gunakan dalam harian kita.
1: Ha, jom ikuti tips hari tu di Sarawak FM pukul 8.15 pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
2: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

Tertib hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Salam sejahtera kepada para pendengar. Saya Loga Vinod Nakaswaram daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bertugas sebagai seorang penguatkuasa farmasi. Pada hari ini, menerusi program AIS Sihat, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai topik awas produk kosmetik beracun. Akhir sekali, apakah tip atau panduan yang boleh dikongsikan kepada pengguna agar tidak terpedaya dan terjebak menggunakan produk kosmetik yang berbahaya ini semata-mata untuk menjadi cantik? Pengguna harus membaca maklumat pada label produk kosmetik dengan teliti sebelum memilih sesuatu produk kosmetik yang sesuai untuk mereka. Orang ramai boleh menyemak penggunaan produk, kandungan bahan, tarikh dikilangkan atau tarikh luput, cara penggunaan dan label amaran. Namun, kandungan bahan terlarang ini biasanya tidak diisytiharkan pada label atau bungkusan produk untuk mengelirukan pengguna. Pengguna boleh menyemak status notifikasi produk kosmetik melalui laman sesawang rasmi NPRA iaitu www.npra.gov.my atau melalui aplikasi NPRA Product Status yang boleh dimuat turun secara percuma di Google Play Store dan Apple App Store. Pengguna disarankan untuk menyemak status notifikasi kosmetik sebelum membuat pembelian. Selain itu, pengguna dinasihatkan supaya mengelak daripada membeli produk kosmetik oleh penjual atau premis yang meragukan seperti di Kaki Lima, Pasar Malam dan sebagainya. Cara penyimpanan produk mungkin tidak sesuai dan dikhawatiri boleh mempengaruhi kestabilan serta merosakkan kandungan produk kosmetik tersebut. Langkah ini juga mengelakkan pengguna daripada terjebak dengan produk kosmetik tiruan. Pengguna diingatkan supaya mereka berhati-hati terutamanya ketika membuat pembelian produk kosmetik atau produk kesihatan termasuk kosmetik secara atas talian. Sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan iklan-iklan atau testimoni yang menjanjikan kesan yang pantas atau menunjukkan kesan dalam jangka masa singkat kerana produk sedemikian berpotensi untuk dicampur palsu dengan bahan terlarang. Berhenti menggunakan sesuatu produk kesihatan atau kosmetik sekiranya mendapat kesan sampingan yang tidak diingini dan segera merujuk kepada doktor sekiranya perlu. Pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan atau National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1-800-88-6722 Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
0: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahih Sejiwa.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
1: Assalamualaikum, bang.
2: Waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni. Banyak kerja yang nak kena buat.
1: Abang, macam ni. Tadi mak dan ayah ada telefon di kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu, ha. Mereka tanya bila waktu abang dapat bercuti. Lagipun kita lama dah tak balik kampung ni, bang.
2: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Eh, abang sibuk ni. Ada apa-apa lagi ke?
1: Ish, tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
2: Dah lah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
1: Hello. Abang.

dapat madu, sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang, sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas kalau

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

0: you.
1: Hari ini dalam iTech, Xchat muncul di App Store, aplikasi message baru oleh Elon Musk.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: iTech.
4: Prepare to be reviewed. It's game time.
1: Aplikasi permesejan baru dikenali sebagai Xchat dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xchat merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaru Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xchat menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian fail serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xchat juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Grok bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privacy. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal selain penyenaraian di App Store. Menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem perlindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xchat dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
5: Stay locked. Stay locked. Brought to you by Shadow.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dada. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otak yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau bijirin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan,
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona,
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
2: Silang budaya.
1: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang budaya hanya di Sarawak FM.

0: Sorry.
1: Siti. Hey,
0: Siti.
2: Oi, sampai jual nyaman tetap. Dah kena bahnu nak, aku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari tu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.

Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: KO kita. Dah download Adi and Klik si.
1: Downloadlah KinectTalk. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini je kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan di dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Allah Subhanahu Taala berfirman yang bermaksud, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku, yakni dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Ayat sebelum ini dinyatakan bagaimana Luqman sebagai seorang bapa mengajar anak supaya jangan buat syirik, tetapi bagaimana pula jika ibu bapa yang suruh buat syirik. Ini boleh berlaku sekiranya ibu bapa sendiri tidak tahu agama dan jauh dari wahyu. Maka mereka yang mengajar dan mengajak anak mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Allah SWT berkata, jangan ikut mereka kerana ketaatan kepada ibu bapa adalah tidak mutlak. Hanya taat dalam perkara yang baik dan perkara yang harus saja. Kalau mereka suruh buat perkara dosa dan syirik, janganlah taat kerana ketaatan kepada Allah lebih tinggi dari ketaatan kepada manusia. Namun, kita masih tetap kena rapat, akrab dengan mereka kerana mereka itu ibu bapa kita. Layanlah mereka dengan cara yang baik walaupun mereka itu mengamalkan syirik. Jangan pula kita tinggalkan mereka dengan mengutuk, mengeji mereka dengan kata-kata yang buruk dan nista, kerana mereka itu tetap ibu bapa kita walau berbeza agama. Pendengar sekalian, ingatlah yang kita semua akan kembali bertemu kepada Allah, dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Kita akan ditanya apakah usaha yang telah kita lakukan di dalam menyantuni ibu bapa kita. Maka berusahalah untuk menambah ilmu dengan memberi penjelasan dan pencerahan yang berhikmah kepada mereka. Semoga kita semua beroleh hidayah, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
2: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara.

menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

0: sehati sejiwa.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Layan 12.

0: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita adalah membicarakan tentang manusia yang celaka di akhirat. Pertama sekali kita kena sedar bahawa akhirat ini adalah tujuan kita. Kita bukan diciptakan selamanya untuk berada di dunia ini. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara untuk kita mengumpul bekal dan amal yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Kalaulah kita sedar, kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Nescaya kita tidak akan melakukan perkara-perkara ini. Jadi pada hari ini saya akan terangkan, inilah golongan yang celaka di akhirat. Saya harap kita semua tidak ada perangai macam ni, sikap macam ni. Pertama, adalah mereka yang murtad, yang keluar daripada Islam setelah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Akhirnya mereka keluar. Inilah golongan celaka yang paling celaka. Yang kedua, mereka yang merupakan ahli bid'ah, yang menambah dalam urusan agama tanpa petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, Jabariyah dan lain-lainnya. Dan golongan yang ketiga, mereka yang berlaku zalim, terutamanya ketika mereka memiliki kekuasaan dan mereka membantu atau menyokong juga orang-orang yang zalim. Jadi tiga golongan tadi adalah golongan yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi, iaitu golongan yang keempat, iaitu mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan tanpa rasa malu, malah bangga pula dengan dosa yang mereka buat. Inilah empat golongan yang celaka yang saya harap kita semua tidak menjadi empat golongan ini. Selain itu, ada lagi tiga golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihi salam dan juga diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan tersebut adalah, yang pertama, mereka yang mempunyai ibu bapa yang masih hidup namun mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, mereka yang berpeluang mendapat bulan Ramadan tetapi apabila keluar daripada Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sungguh. Yang ketiga, mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah demikian tiga lagi golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terjaga daripada menjadi golongan-golongan yang celaka ini, insya-Allah.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

علمه يسبح له فيها يسبح

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله.

الله أكبر الله أكبر

0: tatuajes.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua yang bermaksud, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Persoalannya, siapakah golongan muttaqin yang disebut oleh Allah, yakni orang yang bertakwa? Para ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir, Imam At-Tabari menjelaskan bahawa ayat ini menghuraikan lima ciri utama orang bertakwa. Yang pertama, iaitu orang yang beriman kepada perkara ghaib, yakin dengan perkara sam'iyat seperti malaikat, syurga dan hari akhirat. Dalam dunia hari ini yang terlalu bergantung kepada logik dan bukti zahir, iman kepada yang ghaib sering dipinggirkan. Namun orang yang bertakwa tetap teguh meyakini bahawa kehidupan ini ada hisab dan balasan. Yang kedua, mendirikan solat, bukan sekadar melaksanakan tetapi menjaga kualiti dan kekhusyukannya. Dalam kesibukan dunia moden dengan mesyuarat, media sosial, pekerjaan dan sebagainya, solat sering dilengah-lengahkan. Namun orang yang bertakwa menjadikan solat sebagai keutamaan, bukan pilihan sampingan. Yang ketiga, menginfakkan sebahagian rezeki. Menurut tafsir Al-Qurtubi, infak merangkumi zakat dan sedekah. Dalam suasana ekonomi yang mencabar hari ini, sifat kedekut semakin menebal. Namun bagi orang bertakwa yang yakin kepada Allah, memberi tidak mengurangkan harta, bahkan membersihkan jiwa dan membantu masyarakat. Yang keempat, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya. Ini menunjukkan keterbukaan Islam dan kesinambungan wahyu. Dalam era maklumat tanpa sempadan, ramai keliru dengan pelbagai ideologi. Orang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama, bukan sekadar bacaan yang bermusim. Dan yang kelima, ciri orang bertakwa yakin dengan hari akhirat. Keyakinan ini membentuk integriti. Orang yang yakin akhirat tidak akan menipu, tidak akan merasuah atau menzalimi orang yang lain, walaupun tiada siapa yang melihat. Inilah jawapan kepada krisis integriti yang kita hadapi hari ini. Akhirnya, pendengar yang dimuliakan sekalian, Allah menegaskan dalam ayat yang kelima yang bermaksud mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya. Pendengar yang dimuliakan sekalian, kesimpulannya, takwa bukan sekadar gelaran, tetapi satu sistem kehidupan, iman, ibadah dan akhlak yang terpancar dalam realiti semasa. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.

Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesucian.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang Malaysia.

0: Alright, assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu untuk semua yang mendengarkan Suara FM pagi tu. Alhamdulillah, mu ada suara saya adalah partner saya depan saya tu.
1: Ya, semestinya ada. Assalamualaikum semua.
0: Assalamualaikum. Jauh ya bunyi je. Ini dah ada semua
1: lah. Seluruh Sarawak ya. Apa jawab salam ya. Alhamdulillah untuk hari tu. Ya, hari Ahad. Selamat hujung minggu lah untuk semuanya. Hari yang ke-13 dalam bulan 9 tahun 2020.
0: Selamat bersihat lah untuk semua lah hujung minggu tu lah. Oh. Kita dah menyapa juga rekan-rekan kita di Rumah Hitam. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang bersama untuk live pada pagi itu. Dan terima kasih pada pendengar-pendengar kita. Kira di sini-sini yang berada lah. Ada yang mendengar sebelum subuh tadi. Dah buka radio dah kami kok. Alhamdulillah juga lah. Terima kasih banyak-banyak kita orang. Dengar aja. Dah terbalik tu pun mic tu aja.
1: Dan si lupa juga untuk kita yang menyaksikan penstreaman secara langsung kita di Muhabi U juga. Halo, halo, halo.
0: Halo.
1: Pagi tu.
0: Masih. Masih oi, bawa je kak. Jadi tahniah juga lah kepada Kuching City semalam menentang Melaka.
1: Menang lagi.
0: 2-1, ya pun last minute, ngah wanja, gol, gol tanduk.
1: Oh, pangah ho, skor.
0: Pangah gol tadi, ya pun tinggal berapa second lagi nya dalam masa tambahan. Nasib ada masa tambahan, mudah seri, memang seri malam tadi ko. Tapi tahniah lah kita ucapkan tiga mata untuk Kuching City, okay? Tahniah. Alright, jadi untuk pagi tu macam biasa, Yus dan Jai kenaman kita orang sampai pukul 10 pagi. Dan macam biasa 6.30 pagi kelak kita ada aura pagi.
1: Yep.
0: InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustazah Hajah Rukayah Haji Zain. Apa topiknya? Sifat buruk sangka meracun ukhuwah. Sama-sama kita tunggu selepas kita dengarkan lagu daripada Proxy Band Talam 2. Tapi sebelumnya jom dengarkan Koi. K-O-A. Koi.
1: K-O-I.
0: Itu lagu barunya tu. Mahardika.
1: Mahardika.
0: Lagu jom baru layan. Daripada Koi. Jom kita layan.

0: Kame Iman.
1: Kame Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa kita ada aura pagi tu. InsyaAllah kita nak bersama dengan Ustazah Hajah Rukayah Haji Zain dengan tajuk sifat buruk sangka meracun ukhuwah.
2: Iya, di talian kita tu sedang menanti you. Sabar menanti. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
3: Apa khabar tak dua? Ceria aja.
2: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah. Sama-sama kita sihat. Alhamdulillah.
1: Amin. InsyaAllah. Jadi untuk tajuk bagi tu dek, sifat buruk sangka meracun ukhuwah. Silakan Ustaz. Ustazah.
3: Okay, terima kasih Yus dan Jai. Saudara pendengar muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat buruk sangka ataupun su'uzan ataupun kata kita sifat negatif memang merupakan salah satu daripada sifat mazmumah, iaitu sifat yang baguslah, sifat yang tidak elok, tidak baik. Merupakan salah satu daripada penyakit hati. Kadang-kadang kita asyik sedar itu merupakan penyakit hati dan ianya ibarat racun yang merosakkan banyak perkara, terutamanya hubungan ukhuwah, persaudaraan, silaturahim, sesama kawan, ahli keluarga, sesama Islam, jiran dan masyarakat. Sebab ialah sifat buruk sangka tu perlu kita jauhi kerana banyak menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik. Orang yang bersifat buruk sangka tu sebenarnya selalu menganggap negatif terhadap orang lain. Selalu mencari kesalahan, kelemahan, kekurangan orang lain. Nyasik kata orang, bersikap positif. Akhirnya boleh mengundang kepada perkara-perkara buruk yang lain juga, seperti fitnah, mengumpat, mereka-reka cerita palsu, viral lah zaman sekarang tu. Dan akhirnya boleh mencetus kepada pergaduhan, perselisihan, perpecahan antara satu sama lain, sesama sahabat. Kadang-kadang bersahabat baik kerana buruk sangka boleh memutuskan hubungan persahabatan yang sekian lama kita bina, kita kata orang tadi dah menjalinkan hubungan sahabat yang begitu baik bersama rakan-rakan sekerja, ahli keluarga dan masyarakat. Ialah di antara kesan-kesan yang kita nampak daripada sifat buruk sangka tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada buruk sangka. Sesungguhnya sebahagian daripada buruk sangka itu adalah dosa. Memang jelas Allah mengingatkan kita bersikap negatif, bersangka tidak baik itu merupakan satu dosa. Kemudian di dalam ayat 10 surah yang sama, Allah SWT juga mengingatkan kita, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Sesama kita itu adalah bersaudara sebab kita sama satu akidah. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudara itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi Allah mengingatkan kita supaya jangan memutus silaturahim dan ukhuwah. Ayat itu jelas Allah SWT mengingat kepada kita supaya menjaga ukhuwah. Jangan berpecah belah, elak daripada sifat-sifat mazmumah yang boleh mengundang kepada pergaduhan dan memutuskan silaturahim antara satu sama lain lagi. Menerusi ayat yang ke-6 juga, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat tu, banyak Allah mengingatkan berkaitan dengan sifat buruk sangka, silaturahim tu. Allah mengingatkan kita supaya bila mana kita menerima sesuatu berita, ataupun dengarlah orang bercerita, agar kita berhati-hati, kita selidik dulu apakah kebenaran di sebaliknya, sahih ataupun tidak. Jangan terus kata orang yes, mengiya atau menghukum. untuk mengelak buruk sangka. Kalau kita sih tahu kedudukan ataupun kesahihan sebenarnya cerita tersebut, maka jangan kita terus mengia atau menghukum. Lebih-lebih lagi kalau kita tidak mempunyai ilmu ataupun kepakaran dalam perkara tersebut, maka jangan mudah kita nak komen, nak sambung cerita ketuangan, melontarkan pandangan yang mana sebenarnya kita tak ada ilmu dalam perkara tersebut, bukan kepakaran kita. Maka janganlah kita mudah menghukum ataupun menambah-nambah cerita, sebab akan menimbulkan, kata orang tadi, isu-isu itu akan menjadi lebih panas, boleh membawa kepada prasangka yang tidak baik. Jadi kesimpulannya, hiasilah diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, iaitu lawan kepada sifat mazmumah tadi, untuk kita menyubur dan memperkukuhkan lagi, memantapkan ukhuwah, silaturahim, sesama insan, sesama kawan, keluarga dan sebagainya. Khususnya di kalangan kita sesama Islam, dalam masyarakat yang majmuk, kita kena jaga silaturahim agar perpaduan tu kekal untuk selama-lamanya. Jadi elakkanlah buruk sangka. Wallahualam, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama pagi tu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, macam biasa, kita buka talian berita keluarga. Talian berita keluarga kita aktifkan macam biasa, Jai. Taliannya, Jai.
2: Ya, siap-siap bagi yang belum lagi nyimpan nombor konti kami orang. 082-245-700.
1: Ya.
2: Dan sikit lagi 082-245-800.
1: Ya, betul.
2: Ya, nombornya.
1: Ya, talian kita aktifkan sampai pukul 6.55 minit pagi dan 7 pagi kelak. Kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Dan sekali lagi lah, mungkin ada yang baru mendengar Surah FM, yang baru tune kepada Surah FM. Untuk maklumat, talian berita keluarga kita aktifkan bukan untuk berita kematian je. Sekiranya nak mencari waris ke ataupun nak memaklumkan ahli keluarga yang sakit tenat pun boleh juga hubungi talian yang sama. Saya ulang, 082-245-700 ataupun 082-245-800. Jadi dua taliannya kita aktifkan sampai pukul 6.55 minit pagi.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan

Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasa sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: lama, tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: Dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baiklah, macam biasa kita nak tahu keadaan cuaca kita untuk pagi itu. Ha, jadi kita nak bersama dengan Kamal di talian untuk laporan cuaca dari Met Malaysia Sarawak.
2: Iya, assalamualaikum Kamal.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, silakan dengan laporan ramalan cuaca Kamal.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini menjerebu menyeluruh melibatkan kesemua bahagian di negeri Sarawak dan dijangkakan hujan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Mungkah, Bintulu dan Miri. Cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, cuaca berjerebu masih menyeluruh hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak dan dijangkakan ribut petir atau hujan melibatkan ke semua bahagian di Sarawak. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah utara timur laut selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum sekitar 24 darjah Celsius manakala suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
2: Baik, terima kasih Kamal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
7: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
8: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: segment. Trending.
1: Alright, macam biasa kita ada trending untuk pagi itu. Cerita yang boleh dikaitkan dengan asuk lah. Cerita tu kisah asuk je lah.
2: Kisah asuk tu.
1: Awak kan sebelum tu viral
2: Nebiak umur 2 tahun
1: ya kan. Diserang 5 ekor asuk. Tapi kali tu ada lagi lah kesnya. Tapi saya rasakan jatuh kes di luar negara lah.
2: Ya, berlaku di Thailand.
1: Seorang wanita warga Mas maut diserang anjing bakar campuran pitbull peliharaannya sekaligus menjadi pemilik kedua yang maut akibat serangan haiwan yang sama. Sebelum tu te pemiliknya lama seorang lelaki berusia 56 tahun di Bang Lamung, Chonburi, menyebabkan mangsa meninggal dunia juga. Itu adalah kes yang kedua digigit asuk yang sama.
2: Ya, asuk yang sama tapi kejadian yang berlainan, tuan yang berlainan lah. Usia asuk ya 7 tahun tu si.
1: 7 tahun.
2: Dan umur asuk ya.
1: Mangsa kedua tu tek umurnya 70 tahun.
2: Ya.
1: Warga Mas lah.
2: Perempuan no? Wanita.
1: Yang dikenali sebagai Wandi. Ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah sewa lah. Asuk yang namanya Giant. Tapi
2: kes yang pertama ya 2021 kan?
1: Oh, 2021. Bayangkan asuk pitbull. Pitbull tu boleh dikatakan sebagai asuk yang ganas lah, gauk lah, gauk lah.
2: Betul.
1: Ada ya setidaknya ada asuk ya dalam keadaan gelisah tu, macam sakit,
2: jangan ada yang ada asuk tu sik sehat. Nampak keadaannya macam sik sehat lah. Punya sehat sik nyerang je anak.
1: Sebenarnya pada tahun 2021 ya, selepasnya nyerang pemilik lamanya ya. Sebenarnya asuk etik nak ditidurkan. Asuk ya lepas menyerang maut lah pemilik lamaknya. Tapi oleh kerana pemilik yang kedua tu tak kesian,
2: diambilnya. Ya ampun.
1: Diambilnya lalas nyempunnya kena serang.
2: Ya.
1: Jadi terpaksalah selepas kejadian terbaru etik, pihak berkaitan mengambil tindakan mengawal dan memindahkan Giant untuk ditempatkan di bawah jagaan yang lebih selamat lah. Saya dan lihat video tu Jai yang tersebar di media sosial lah. Dan lihat lah hanya yang pemilik keduanya ya terbaring berlumuran darah.
2: Ya.
1: Di dalam rumah sewa.
2: Asuk apa mulanya?
1: Asuk ya kayang-kayang kayu-kayu dalam rumah ya. Lepas yang gigit tetek kayu-kayunya.
2: Kayu. Kami belum sempat nangkap videonya.
1: Belenggangnya dalam rumah. Belenggang. Tapi pitbull tu memang ganas lah.
2: Kan? Sebenarnya tuannya yang bernama Wendy ya tau. Sebenarnya mungkin tak orang terfikir macam ni asuk boleh gigitnya tau. Sebenarnya asuk dalam kandang. Dia nak nyuci muka ya sebenarnya. Dia nak nyuci muka asuk tu. Dia dibantu lah. Ada seorang lagi lah.
1: Pembantunya.
2: Pembantunya. Jadi bila dia buka kandangnya tek, nya asuk tu alu nyerangnya. Si sempat lagi apa rantainya dikait dengan pengait tak? Mau dipasang kan nyatek lu nyerang. Jadi yang seorang dia lari.
1: Sempat lari kan
2: seorang pembantunya. Jadi dia bertindak agresif. Aduh, bila kita nanggap kes macam tu nya, kesimpulannya nak dia menunjukkan rasa kesiannya terhadap haiwan tu sebenarnya Yus. Bila dah ada apa rasa kesihan kepada haiwan tu, dia perlu disertai dengan tanggungjawab, pengetahuan dan juga langkah keselamatannya sewajarnya lah. Walaupun asuk tu dia diberi peluang kedua.
1: Di dalam lingkarnya dalam sangka aja lagi asuk tu.
2: Ya, tapi sejarah agresifnya ya, si boleh dipandang ringan.
1: Betul.
2: Kena ada wamadah keselamatan manusia lah terutamanya. Tok tek, golongan warga emas ya.
1: Betul.
2: Ya, perlu jadi keutamaan lah ketika mengurus haiwan yang berisiko.
1: Tok baru, kira yang inang asuk tu tek, pitbull tu, dalam sangka. Yang berkeliaran di luar.
2: Ya,
1: macam kes yang terbaru tu yang menyerang nebiak umur 2 tahun.
2: Ya,
1: kan?
2: Asuk dia.
1: Ya,
2: sungguh,
1: asuk dia.
2: Sungguh asuk yang di kandang, apa, kandang dalam, apa tek? Di kandang lah tu tengok.
1: Lagi menyerang. Nak memang dijaga je betul-betul lah. Si dibenarnya keluar rumah lagi.
2: Betul.
1: Tuannya. Apatah lagi asuk yang berkeliaran di luar.
2: Si kira lah asuk yang dipelihara ataupun asuk liar. Munya ada sejarahnya menyerang manusia. Yang memerlukan pengendalian profesional dan juga kawalan yang ketat sebenarnya.
1: Ya betul. Sebab ialah kita sarankan pemilik pemilik haiwan lah peliharaan. Untuk jaga betul-betul lah haiwan peliharaan je lah. Macam masuk tu yang risik tag ya. Ada lesen lah kata orang. Jaga betul-betul, jangan dilepaskan sebarang lah. Kena jagalah betul-betul.
2: Niat baiknya tok memang apa, nak nyelamat haiwan tok memang terpujilah bagi kita. Tapi keputusan yang dipolah ya, tanpa ngira ambil risiko yang boleh ngembak akibat daripada kejadian yang memang sangat menyedihkan lah bagi kita.
1: Jadi benda dah berlaku kan, sebab sejarah sebelum tu pun pernah nyerang tuannya lama. Ini tu adalah sejarah yang kedua nyerang tuannya juga kan.
2: Agak pada keputusan yang diambil yang terbaik lah untuk apa, anjing kalah.
1: Betul. Sama juga kita orang di luar ya, yang memang ada ginang asuk ke, ginang pusak ke. Kini tu kita tahu bah, kini tu kan kes rabies. Kita semua benda-benda cemia berlaku sebab dah banyak gila kes berkaitan dengan asuk. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga lah. Pemilik-pemilik haiwan peliharaan pun kena ambil iktibar juga lah dengan kisah-kisah yang sebelum tu. Contohnya macam biak yang terbaru tu, biak umur 2 tahun yang diserang. Jadi kita harapkan mana-mana asuk yang terbiar ataupun asuk yang
2: Si betuan
1: ya, kita harapkan dapat ditangkap lah. Okay, jadi semua kita semua kes-kes macam ni akan berlaku lagi, berulang kembali. Ada kes baru, dibiarkan. Pasal ada lagi kes baru, biarkan. Ada lagi kes baru, kita semua lah.
2: Sampai bila?
1: Nak selesai.
2: Sampai bila?
1: Kan? Jadi kita harapkan benda yang akan terjadi lagi kepada kita pun lah. Sama juga dengan mak bapak, kita dah nanggar kes dan macam-macam. Jadi jangan biarkan anak kita ngelayu di luar sembarangan lah. Okay? Kita takutnya jadi bangsa lah.
2: Yalah, Tik. Naklah masuk. Yang bermain di luar tu, si tahu.
1: Siapa dijangka
2: sebab apa
1: yang bersikap agresif, kita siapa jangka
2: tiba-tiba yang boleh nyerang.
1: Betul,
2: harus berhati-hati lah kita.
1: Jadi hati-hati kah, kita si tahu mungkin nasuk kelaparan nyenangkan dan biar kedapa kah apa nak.
2: Lazatnya
1: lazatnya jadi harap berhati-hati lah, ambil langkah berjaga-jaga. Okay, jadi adalah trending kita untuk pagi itu berkaitan dengan pitbull untuk pagi itu. Dan macam biasa 7.45 kelak kita akan kongsikan tajuk utama akhbar. Cuma ada sikit akhbar tempatan, iaitu Tusan Borneo.
2: Yep.
1: Yang akan kita kongsikan untuk kita orang. Tapi sebelum biar, jom kita bimbo dulu. Kita dengarkan lagu pada Ifan 17 lepas tu, Jangan Pasal Rindu. Tapi sebelum biar, jom dengarkan nama Haikal, Gila Bayang, hanya di Selamat Pagi Sarawak.
2: #GengPagiKita.
1: Santai je.

Saya Nurul Amirah An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, macam biasa kita nak kongsikan tajuk utama akhbar. Cuma ada sikit akhbar tempatan lah di Tusan Borneo. Silakan,
2: Jai. Okay, Yus, kami teruskanlah dengan Utusan Borneo.
1: Jalan terus.
2: Sabar. Okay, tajuk utama tu berkaitan dengan nahas helikopter di Long Lelang tu. Semua mangsa diserah kepada waris. Proses seterusnya bawa jenazah pulang ke destinasi masing-masing untuk pengebumian PJP. Tu, dari Miri lah, ke semua 5 jenazah mangsa nahas helikopter di Long Lelang telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam, sekaligus menandakan selesainya tugas utama pihak polis dalam proses pengurusan dan pengecaman mangsa tragedi berkenaan. Dan Pesuruhjaya Polis PJP Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses penyerahan jenazah kepada keluarga masing-masing dilaksanakan petang semalam dan berjalan lancar sebelum kesemua jenazah dibawa pulang ke destinasi masing-masing untuk urusan pengebumian. Dan menurut beliau, 2 jenazah akan dibawa pulang ke Semenanjung, manakala 3 lagi akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Berita penuhnya di Muka 2. Berita kaki Utusan Borneo, minat terhadap TVET tunjuk peningkatan ketara. 39,623 pelajar pilih Polisisi. Berita penuhnya di Muka 2. Di ruangan sebelah kiri Utusan Borneo, tingkat 1 bangunan kedai musnah dalam kebakaran di Kuching. Tok, berita penuhnya di Muka 2. Antara lain yang dibuatkan, GPS beri khidmat terbaik tanpa mengira kawasan Dun Baharu. Tok, berita dari Kota Semerahan, berita penuhnya di Muka 2. Okay, dan untuk ruangan dunia, Muka 11, Amerika Syarikat peringati ulang tahun ke-25 serangan dahsyat 11 September. Tempatan 2, FDS Sarawak akan pertimbang langkah keselamatan tambahan. Di tempatan 5, sedia pelan alternatif, pastikan pedalaman tidak putus rawatan. Di tempatan 6, AI perlu dimanfaat bentuk pemikiran kritis, kreatif. Dan seterusnya di Muka Surat 9, menarik juga yang dikongsikan di situ. Jerebu rentas sempadan, sampai bila Sarawak perlu menanggung kesannya? Tok, rencana dah masuk siri 2 dah. Okay, dan untuk ruangan sukan, Rens cengkam tahta. Jaringan tunggal Thomason memastikan Rens mengungguli carta Liga 1 Perancis. Untuk berita di Paris, dan seterusnya, 2 lelaki terlibat pecah rumah Donnarumma dijatuhi hukuman penjara. Untuk pun berita dari Paris. Sukan Asia, Muhammad Syahir yakin kembali cergas. Untuk berita di Kuala Lumpur. Untuk F1, Verstappen tidak kagum dengan litar hybrid Madring baru. Okay, tok berita dari Madrid. Seterusnya dari Kuala Lumpur, tok berita tentang Piala Remaja Asia yang Tigers tamat kempen di tempat ke-6. Dan ada sikit lagi tok, di Muka 15 tok. Arteta sangat terkejut dengan dakwaan Jesus. Tok, bekas pemain Arsenal tok, mendakwa beliau dipaksa berlatih sendirian, tidak diberikan sebarang maklumat. Dan antara lainnya di Muka 15 tok, West Ham melonjak ke puncak carta Liga Kejuaraan. Antara beberapa tajuk utama dan juga tajuk-tajuk lainnya lah yang dimuatkan di Utusan Borneo. Nak dapatkan berita-berita yang lainnya, kena dapatkan akhbar tempatan kita lah.
1: Ya, betul. Jadi ya, perkongsian untuk tajuk utama akhbar bagi tu. Dan kita dengarkan dulu refleksi diri bersama Madam Lisa Poli, terbitan DJ Jai, betulkah?
2: Betul kah? Madam, ya, bulan Oktober kan? Lah. Oktober jeganya. Itu kan
1: salah,
2: dia.
1: Salah.
2: Aduh. Masih September kita use, belum Oktober.
1: Ya, aduh, berbelit dah mata Jai. Si tahu juga lah.
2: Makan mula awal playlist. Dah maka pindah bulan Oktober kawan.
1: Awal juga pergi ke bulan Oktober.
2: Jangan
1: kan
2: pindah dulu, masih bulan September.
1: Okeylah, toknya refleksi diri bersama Kos Arif. Yep. Terbitan DJ Jai untuk pagi tu.
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surat FM yang amazing sekalian. Hari ini saya akan berkongsi mengenai pengucapan awam. Okay. Tahu sih kita public speaking itu adalah merupakan fear manusia nombor satu di dunia. Sehinggakan orang takut mati, mati nombor tujuh. Maknanya orang rela lagi mati daripada kita suruhnya kelakar di halayak ramai. Sampai gila sekali, okay? Jadi tapi kita mesti mahu tahu bahawa public speaking itu adalah penting, eh? Pengucapan awam itu penting. Sebab apa? Sebab ia akan mempamerkan kita pun level keyakinan diri kita. Yang penting sebab apa? Sebab kita berucap tu, kita gunakannya untuk menyalur maklumat, untuk memotivasikan orang, untuk menginspirasikan orang. Dan pentingnya lah untuk kita mempengaruhi wang, orang yang mula bisnes tu yang mesti mahu pandai mempengaruhi. Sebab apa? Sebab sales tu adalah semua mengenai kita menjual idea kita dan macam ni kita nak memujuk orang untuk membelinya. Jadi public speaking tu, kalau kita kaji benar-benarkannya, ada tiga elemen. Mungkin tak marah kita untuk public speaker nak belajar hal public speaking, kita mesti mahu tahu tiga benda. Pertama sekali kita panggil apa? Style. Style tu adalah dari segi penyampaian kita. Macam ni kita, bila kita kelakar, suara kita tinggi kah, rendah kah, macho kah, senyum kah. Okay. Dari segi mimik muka kita, senyum kah, marah kah, stres kah, pergerakan kita ke depan kah, ke belakang, ke tepi, ke kanan, ya, style lah. Yang keduanya, yang sama pentingnya lah substance. Substance tu ada namanya

0: berkaitan dengan yang mula lawak je. Tapi siap apa? Siap ada pengisian. So mesti mok, mesti mok ada style, mesti mok ada isinya bagus. Yang ketiganya kita panggil staging. Staging tu adalah bila kita bucap, kita mesti memastikan bahawa orang yang dengar kadang-kadang selesa, sound system tu bagus. Jangan kadang-kadang dia beri mikrofon bila keluar kena katak demam. Bukan suara katak pada kata demam, bayangkan. Okay, sebab apa? Kadang-kadang bukan salah speaker. Kadang-kadang penganjur nak nyasi mikrofonnya bagus, sound systemnya bagus dan sebagainya. Jadi kita mesti mau tahu dalam public speaking tu, kita mesti mau tahu tiga benda. Pertama sekali ialah kita pun style, cara penyampaian kita, substance, isi kandungan kita mesti mau bagus. Dan ketiganya adalah staging, iaitu suasananya, environment kita dari segi aspek persekitaran, tempat duduknya, aircon-nya, siap ada bunyi bising. Jadi kepada semua, mungkin kita nak rajin untuk belajar hal pun cuma untuk banyak kelas-kelas yang kita boleh pergi ya, terutama sekali yang kita panggil Toastmasters Club. Kalau rajin di Kuching untuk banyak Toastmasters Club, dan antaranya adalah Azam Toastmasters Club, satu klub yang telah wujud dengan sekian lama untuk sedia untuk membantu kita orang semua. Jadi kepada semua, selamat mencuba dan sama-sama kita menjadi seorang pengucap yang berkeyakinan dan berkaliber. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.